89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Selamat dan jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Mendari. Capkan untuk nyom kenema yang tek-tek lagi bersengmong dengan SFM. Untuk Yahya Tih dan juga nyom terus bersama dengan Yik Segar Saleh dan juga bersama dengan rakan setugas.
1: Ya, dan Yik Mizi aka Pak Abu.
0: Yeah. Ha,
1: jadi selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani ucapkan nak menembut para pendengar. Eh, walaupun tak bersemong lagi sebenarnya hati.
0: Tapi mohajik rakan-rakan yang dalam perjalanan mata pagi kerja mungkin di keluar kenderaan bersemong SFM menemani Yahya nyom kenema untuk Yahya.
1: Ya, jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak dan untuk rakan-rakan yang tengah umroh nak kui ini bantal lagi nak kira dengan abad. Jadilah wogog adi, jangan sampai madi nak kai ikat sernyi akan baru nyobog. Jadi kena wogog
0: awal madi lah. bukan nak setakat sernyi, nak gagot sekali.
1: Oi, bukan setakat gagot tapi susu enak. Cik Abadi ya biasa setiap dia buat susu semangat enak. Jadi mereka kena bersama daya kembali ya. Jadi harap itu ini perjalanan ataupun perjuangan untuk kena berharapan yang mungkin masih tak tercapai lagi satu mungkin perancangan tu umroh tercapai lagi. Semoga itu isyang mej tercapai iluk yang nyob impikan, iluk yang nyob rancang satu.
0: Dan juga iluk-iluk urusan yang cian nyom-nyom hei pada hari itu dipermudahkan untuk Kamis 16 Julai 2026. Ya rakan benda-benda nyob kenemba sehingga ke pukul 12 Iskal, bermula pukul 8 tu sehingga ke pukul 12 Iskal selama 4 jam akan ke udara.
1: Ya, jadi kena buat rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang mod lain lah itu nak. Jadi yang kena buat boleh pasangkan frekuensi Asyik FM iaitu Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggung, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerit, Perak 96.2, 7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidoh, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.5, Yod Gunung Kledang 102.7, Gunung Berincang, Tampah, Lanskap, Sungkai 105.1.
0: Dan juga untuk rakan-rakan yang tak elok dalam sembong, mungkin mau kawasan-kawasan yang nak tak mau frekuensi yang boleh bersembong melalui TV Maya Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click dan juga Enkloy Live Tutup Asyik FM ke udara seperti biasa.
1: Jadi itu yang punya topik mengenai pendapat ataupun yang punya orang nak Eru itu nak macam ge bayangkan cok yang akan menjuarai ramalan. Jadi Argentina menentang Spanyol, tak sangka Spanyol melayakkan diri ke peringkat separuh akhir
0: walaupun,
1: ke final.
0: Walaupun permulaan nombor kumpulan sehinggalah mengronak peringkat seterusnya tak berapa yakin. Tetapi rezeki memihak kepada Spanyol apabila NS perakhir menangi 0-0 menentang Perancis.
1: Jadi jangan boleh kongsikan yang punya ramalan ataupun ilik cerita pagi tu, boleh kongsikan melalui Enkloj Live TikTok Asyik FM sedang ke udara ketika bodoh.
0: Jadi ilik pun terus selayan Asyik FM. Jom naik sengmong lagu nam suara Mr. Jam. Lagu bertajuk Ing Riak.
1: Ing Riak.
0: SFM.
1: Moi nong moi.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Eknem bersihat, sejahtera, keluarga Ed bahagia, Ed sentiasa kuat untuk bekerja, untuk nakup rezeki yang Allah nak ukma Ed. Ternah atau tak, Eknem kira kembe perbelanjaan Ed bila nanti bak cukup gecek perbelanjaan gesnos Ed. Atau mohon hajak kembe perbelanjaan sama mu ames ataupun raya. Kembe Ed kira atau Ed hitung kudo pika sen beluar soal krisis ekonomi global. Nalekah Ed sepatut nalek o eho sama mon yang sedang en hadapi en alami oleh kena bersenoi en dunia dok bo en negara en krisis ekonomi global arti dunia puduh en serang oleh krisis ekonomi do bererti mon hajak perkara ekonomi atau keuangan semakin ames selak makin ames tetapi belanja makin raya arti tak cukup belanja cukup uang untuk netampung nesgos en patut juga mestilah sentiasa berwaspada. Buk berhati-hati. Kalau cik nak belanja kan. Agolah eh belanja kan. Loilah keluarga eh menderita. Hajab. Buk eh terpaksa pula-pula hutang. Berhati-hatilah. Bila eh belanja, buk belanjalah secara berhemah. Sentiasalah eh rancang lebih mana. Mon yang akan eh belanja. Agolah eh membazir. Tiraklah kembet perbelanjaan eh jap-jap gecek. Simpanlah kembet resik-resik. Supaya eh nalik mon yang eh belanja kan. Sama mok beletri. Bel ong, bel telefon atau kad telefon yang ek top up atau yang ek tabe. Belanja sekolah kuat-kuat. Kok kembet lah perkara-perkara yang belanjakan. Berhati-hati, berwaspadalah kerana krisis kewangan makin hajap. Oleh genak saudara, madulah ek berusaha untuk nam kawal perbelanjaan ek. Allah subhanahu wa ta'ala na'ur ek supaya ek tak temut. Soalnya-soalnya membaca. Kerana soalnya membaca nak, moklah saudara setan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Pergi pagi, pulang pagi. Nombor suara Armada Band sebentar hati. Menemani Akademi untuk Yahyah Tim.
1: Jadi cerita nak pergi pagi, pulang pagi.
0: Awak Yahyah, nama pun Yahyah.
1: Mungkin nak turih getah ke? Boleh je. Boleh jadi je. Awak berjaluk ke? Mungkin dia jaluk nak awak berturih hati. Nama Madik Gwel. Jadi Akademi, selamat dia kembali bersama ya lagi. And you, segmen Gahju Asyik. Ini jam 8.35 minit. Ya, balik. Teh masih lagi berteman dengan Claudia Duk Asyik FM.
0: Untuknya Abang Yahyah tu, jadi terus layanan CFM. Mungkin rakan-rakan yang tipai bersemo CFM hanya boleh semo melalui frekuensi, dan juga hanya boleh bersemo melalui aplikasi RTM Click. And keluarnya hanya boleh saksikan acara-acara yang menarik, dan juga hanya boleh mau balai cerita CFM, boleh kongsikan topik-topik untuk Yahyah tu.
1: Ya, dan rakan-rakan kalau TikTok depan tak mau berkongsi mengenai naik cahaya Yahyah tu, menu mojek dan anu ate nasi do Alung Sabri. Alung Sabri dah ate nong kampung Takong, post Pair War nong Perak lah. Naruh ate Taylor ikan salam sahabat yang nak kenal sekitar tahun 2000 semasa nak kerja and menggelebu Ipoh yo tahun 2000 dengan dia pun tak emok lagi
0: tahun 2000. Mungkin masa nak teti tak seglo lagi telauto teti badis
1: masa nak zaman-zaman main apa-apa conquer zaman-zaman nak meneleh umur pihu ya pikat main bu itu berlo berak nak cerita nak style main atau malu elek. Jadi untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat mandu. Kalau jam-jam reaktif, mesti nong ejem lah.
0: Nong ejem sebab senoi awal untuk yang tempat kerja. Gaya reaktif pun, yang kerja reaktif pun, walaupun ni nyon. Tetapi jem tu tak jem.
1: Jen tu tak jem.
0: Lagi-lagi keadaan nong tempat kerja tu dalam keadaan yang tipai yang yap. Dalam keadaan construction. Jadi mungkin rona jem nak agak mok lah untuk ya hati untuk sen oi buat makerja ataupun rakan-rakan yang buat malu-malu sahaja urusan-urusan untuk isdu.
1: Ya, yeah, makan ember. Kalau tengah mandu nak chat emoji simpan ke emoji sebelah ke, kenal like signal.
0: Kenal hati-hati.
1: Kenal ya ada macam-macam mood. Mok mood yang santai, mok mood yang stres, mok mood jenis hajna lambat nak kerja atau tak nak fikir sen oi moy. Memang nak dibaim lah cepat nak. Jadi kalau chat emoji simpan berjina oglah signal ya letup nak baji. Lepas nak kalau tengah nong highway nak perlahan lah kelajuan nak, dan agak guna telefon bimbit ketikanya memandu.
0: Ya, adalah perkara yang sangat penting. Kerana apabila nyom guna telefon semasa nyom memandu, benda nak boleh melalaikan ataupun boleh nyowil ketika pemanduan.
1: Ya, ataupun kalau SL pun kena berhenti. Kalau SL nak percaya main abang-abang lori je lah. Mungkin nama ayah te lambat hantar barang. Jadi puduh kalau rasa SL boleh berhenti dan jangan paksa. Sebab paksa dah akal tak nak melibatkan diri yang risau nak kadang mesin oi-moi. Kecuali mabek tu pun sama aje. Kena berhati-hati je walaupun tak lebih. Entuh bag tu macam-macam benda-benda nombek melintas kah main tabak-tabak mempel ke mempel ke wajib kena AKK ke je.
0: Lagi-lagi nong gak haru ate mungkin nak layak tate nata. Nong pun keadaan seli je. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuknya berkenaan untuk Yahyah ti.
1: Ya, jadi kena buat lepas tu and you, jam 9 tepat akan kiok gah utama nong Delegri Etemir. Dan jangan kemalam-malam teruskan kesetiaan Yop. Dan yang akan saya kongsikan lepas tu pelbagai info, info-info cuaca dan info-info yang mej akan saya terloikan untuk yang kenember.
0: Info-info berkaitan untuk isdu, info cuaca, info trafik memudahkan Yop nyerancang perjalanan aktiviti Yop kenember untuk isdu. Jadi lalu pun terus layan SFM. Sama mana yang lagu nak bersuara Hitam Jelmol.
1: Hitam Jelmol. Itu lagu nak.
0: Lagu dia bertajuk Jangan Berpura.
1: Jangan berpura-pura ya balik. Tok cek-cek lagi.
0: Sefem.
1: Oi dong, oi.

0: Dengar Pasti Pandai.
1: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada masa yang sama dia banyak keburukan. Dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap, okay, ini adalah pelajaran yang baik, ini adalah pelajaran yang tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar? Supaya anak kita tidak ketinggalan. Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir. Sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook. Sudahnya tidak exam lah, fail. So saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu. Sebab dia kata kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

Tindakan tegas Tremor pengusiran serta merta akan kenakan menembut rakyat Israel yang kesan menggunakan nar kewarganegaraan untuk menetap di kawasan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tak akan berkompromi sekira dakwaan terbukti betul siasatan menyuruhkan menembut operasi Network School and University Gelang Patah Johor Pudoh sedang TLL Ney menembut agensi berkaitan aning top kerajaan negeri Johor dan bergesa Kementerian Kelautan Negeri ayur agensi berkaitan agar TL siasatan berhubung operasi Network School yang mendakwa serta warga Israel. Yang keluar pada nak Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia Datuk Zakaria Saaban memaklumkan 266 warga asing 40 negara dan universiti telah memperiksa susulan isu Network School.

Ul ini kawasan berkenaan semakan awal dan berdapati kenember individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Relok pun semakan New South Wales lanjut teruskan untuk memastikan pematuhan sepenuh kenember syarat kemasukan yud undang-undang berkaitan. Engkloj hal moy Perdana Menteri Netehtu keperluan EU strategik untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan ungkaji untuk menjamin keterjaminan tenaga serta nakerhub daya tahan negara. Engkloj menghadapi ketidaktentuan geopolitik iut krisis berkalaan global dan nak pun maklumkan inisiatif nak akan memastikan agenda peralihan kenaiba terus melaksanakan secara tersusun iut terimpak seselaras dengan pelan hara tuju peralihan tenaga negara. Datuk Seri Anwar Netehtuh menyarankan Kementerian Pertanian iut keterjaminan NECA serta menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super EI Nino yang uramalkan bermula November. Menurut Nanak, keperluan nak bertujuan untuk mengurangkan impak fenomena mengenai pengeluaran NECA negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Harga runcit Petron RON 97 Engkloj pada nak kekal RM4 seliter berkuat kuasa itu hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tampak bersubsidi dan meningkat 5 sen seliter mengenai RM3.42, sementara nak harga diesel tampak bersubsidi dan meningkat 10 sen mengenai RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petrol tanpa bersubsidi terpengaruhi dengan pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu maning hatop. En Pahang Marob Nong Enyuk Tanah Rata Cameron Highland akan tutup sementara mengenai penak kenderaan Nong jam 1 Yehiyah hingga 3.15 Yehiyah Sabtu dos sempena penganjuran larian denai Cameron Utara 2026. Kenember polis ketua polis daerah Cameron Highland Superintendent Azri Ramli Netehtu penutupan melibatkan Nong daripada persimpangan Nong Menu daripada Nong Kamarilla Utama Nei hingga persimpangan Nong Raya Persiaran Daya Endah. Sen Oi Ramai Universiti merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi arahan polis untuk memastikan kelancaran trafik ayun keselamatan sepanjang penganjuran acara nak. Operasi Netcare yang melamat ikhtirafkan ugna mengesan ni pemancing yang melaporkan Nekelin dan kawasan Jambatan Pulau Pinang. Menurut pengarah agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Safi Muhammad Ramli, mangsa yang berumur 39 tahun mempercayai Nekelin ketika memancing dan yuktek jambatan berkenaan. Operasi melibatkan marob agensi penyelamat dengan Netcare tertumpu dan lokasi mangsa melaporkan Nekelil. Beralih berita sukan bola sepak, bekas ketua pasukan Perak Muhammad Nasir Basarudin kembali menyarung jersey Perak FC untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Presiden Persatuan Bola Sepak Perak Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin Tetuh pengalaman pemain berumur 30 tahun nak meyakini mampu nak kerhub jentera tengah pasukan serta nak membimbing pemain muda Muhammad Nasir yang lebih mengenali sebagai Acir yang pernah membantu Perak menjuari Piala Malaysia 2018 selain beraksi bersama Terengganu FC, PJ City FC, Isdoh Fitri Yod Melaka FC.
Sementara anak ketua jurulatih interim Harimau Malaya Tan Chi Hon mengaku persiapan pasukan guna menghadapi Piala Hanya Asia 2026 sedikit terjejas berikutan maruh pemain yang tak dapat pelepasan daripada kelab. Relok pun nanak yakin barisan pemain muda Ayud Mat Pai yang engkau untuk TLL kesesiran untuk Negeri Kejohanan bermula. Harimau Malaya akan mulakan kempen Kumpulan B menentang Myanmar pada Sabtu depan mengikuti Laos, Thailand, Ayud, Filipina. Piala Dunia FIFA 2026, Argentina mara ke pentas akhir selepas melewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir Enyi Stadium. Alantara Awaliyate, England terlebih aning melalui menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55 sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 ketika perlawanan hampir berlanjut ke masa tambahan. Lautaro Martinez menjaringkan gol kemenangan hasil hantaran Lionel Messi pada masa kecederaan. Argentina akan berdepan Spanyol pada perlawanan Seixoy yang jadual berlangsung Isnin depan. Sekian kah topik Nong Asyik FM, gah nasunting, Nong Ain Sabrina On, Nong Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Bersama saya Ustaz Salim Hafiz aka Brother Iman. Selamat pagi semua. Diharap anda semua dalam keadaan ceria, sehat walafiat. Hari ini macam mana kita nak kasih jiwa kita tenang, gembira, tak kacau bilau dan sebagainya. Salah satu caranya ialah dengan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebenarnya selawat ni adalah satu ibadah yang sangat unik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab selawat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji melalui kalam Rasulullah, barang siapa yang berselawat ke atas Rasulullah sebanyak satu kali, Allah Ta'ala berselawat ke atas orang yang berselawat tadi sebanyak 10 kali ganda. Wow, kalau kita selawat satu kali, 10 Allah balas balik. Kalau 10 kali, 100 kali Allah balas balik. Kalau kita selawat 1000 kali, maknanya 10,000 kali Allah Ta'ala berselawat ke atas kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah dan beri salamlah ke atas Nabi dan sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya dalam banyak-banyak ibadah, Allah Ta'ala suruh kita solat tapi Allah tak solat. Allah Ta'ala suruh kita puasa tapi Allah tak puasa. Allah Ta'ala suruh kita menunaikan haji tapi Allah sendiri tidak menunaikan haji. Tapi Allah Ta'ala suruh kita berselawat dan dalam masa sama Allah sendiri berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi nak ceritakan bahawa berselawat ini sangat hebat, Allah dan para malaikat di langit pun mengamalkannya. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk banyakkan berselawat. Marilah kita berselawat alaihi salatu wassalam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ilu hasengenye mai no ba suara trenwok ben sebentar ate benda-benda ekonomi untuk yai hati. Untuk nambah semangat. Ada ni mungkin tipai. Awak nak senlong ate kena angro nak bercaca ge yai hati.
1: Nak nak kuiri temer ilu hasengenye mai cegok naro ilu hasenge mai nak.
0: Ilu hasenge.
1: Na wo ge yar nasenge. Kadang angro nak cegok naro ne mamai na. Ewo ge yar na. Ewo ge tikah ti dong penapok. Waji adilah walk lah jam 9 nanti sebenar tiba masa-masa untuk awak kau meneh muh meneh ca malu yang hajib awak tak meh dah boleh bermulakan tugas dan tak tak ibu rajak sebenar tak ibu tanya gah lah makna ibu pendengar tak kira elo puduh yang berada mamin laptop meneh leh mamin amuk mamin aku mamin atuk-atuk ayah-ayah jadi haram yang kena ibu dalam keadaan yang sihat lah untuk ya balik teh dan tak ibu rajak untuk gah-gah mentuk batin pun kena bertanya aje sen oi penting en kampung yang menjaga keamanan kampung yang nak menjaga kemajuan kampung
0: jadi urusan-urusan masyarakat semuanya sudah pastinya untuk Yati semua dalam keadaan yang gembira sentiasa. Mungkin buat program-program yang tarian dengan pengampung Sanoye. Jadi semoga program jenak berjalan dengan lancar sempurna sehingga ke sesuai. Jadi harap tak kira ilu-ilu saja yang nyob-nyohoi agak wul untuk nyob sarapan maning. Kena nyocah maning.
1: Ya, sarapan penting.
0: Sebelum sebelum nyob memulakan aktiviti-aktiviti nyob kena buat untuk yayah dulu.
1: Ya, sarapan kadang-kadang tak penting, susah yang penting.
0: Ya, susah yang
1: susah. Nasib tak memok ya ya balik tu lagu susah. Kalau pasang lagu susah tak mesti mendibak susah. Nampak mudah pun boleh. Siap teh susah ya teh. Aduh, ayah habis. Kah nak balik atik nak TLTO Nescafe tiba-tiba ina baba dak atik balik te susel tengah hai susel lagi tem nak
0: kena ke
1: terpaksa lah makan yang saya kau bilik tengah saya glog lagi yo anu contohlah nama nak Amir lah Amir hamo kau beli susu berhai jo ya ampun cerita nak jadi anu nak cerita pasal te susel lah jadi anu cerita pasal demam bola ialah
0: demam bola
1: jadi ia punya topik ya aduh ialah ia punya pendapat ataupun ramalan mengenai final Argentina menentang Spanyol jadi ia kenapa ia agak cokkah yang akan memegang Piala Dunia pada tahun 2026.
0: Jadi kalau untuk tahun 2022 pemenang adalah Argentina. Adakah
1: Argentina?
0: Sekali lagi Argentina akan tayuan Piala.
1: Argentina lagi ikut Spanyol lah takkan kembali Argentina. Akan tok logik we akan ungwek akan cloud live dok tok aci lah DJ pilih Argentina mentang-mentang Ronaldo nak kalah sokong Messi. Aduh hai. Jadi nak cerita jadi anu ceng kongsikan Lionel Messi nak menyifatkan kemenangan 2-1 Argentina membalik England untuk namara ke final Piala Dunia sebagai sesuatu yang cukup istimewa. Jadi terutama nak kira sejarah paling jeruk lah antara nar-nar negara bintang yang berumur 39 tahun. Messi 39 tahun.
0: 39 tahun.
1: Berbanding Ronaldo 40 kan 41. Jadi tahun doh nak 39 nak mainkan peranan penting engkloid kebangkitan Argentina apabila nak cipta nar bantuan jaringan selepas England terlebih aneng mendahului menerusi Anthony Cordon.
0: Sebenarnya benda yang menarik tentang Messi dia sebenarnya kalau ada perlawanan untuk layak tetik antara Argentina menentang England untuk separuh masa pertama nak kurang mendapat bola sebenarnya. Nak jaga dengan runak ketat supaya tok nak mendapatkan bola tetapi apabila namun separuh masa kedua dan pula England haja mula runak parking bas anak lah rentak Messi mula nak awal dan juga rentak Argentina mula mulakan kebangkitan. Serangan demi serangan yang nak hasilkan menghasilkan nar gol.
1: Kadang-kadang setiap kebangkitan tu bukan daripada kena berpasukan. Kebangkitan tu namain peranan ni pemain kadang-kadang. Contoh macam game Mbappe, Lionel Messi nak TL peranan untuk Argentina menjaringkan nar gol. Nak salah satu ni kebangkitan aje. Walaupun pasukan England aning nak menyamakan kedudukan mata dengan 1-0 mula-mula tapi tiba-tiba 2-1. Benda yang tak jangka.
0: Tapi disebabkan Angrona kesilapan England sendirilah sebenarnya. Benda nak tetek hoi je undak masuk sepatut dia undak bermain secara get mula separuh masa pertama. Serangan demi serangan, counter attack dan pelbagai lagi. Tetapi undak memilih untuk
1: pertahanan
0: berkubu and gol sendiri tempat diri.
1: Sebab tu dah ini gol attack untuk ella lagi agresif, lagi agresif
0: untuk nak mentaba gol.
1: Ya betul Kadang-kadang renak lah menjual bola, aduh mok bola setengah pasukan bila menjaringkan gol, tiba-tiba nak punya cara corak jenuh nak attack dan mengubah kepada strategik berkumpul ataupun pertahanan. Jadi umpama macam get pihak lawan yang menjaringkan gol untuk mentabakan gol.
0: Ya betul. Kadang-kadang bila ajuh berkubu gena, jangankan Angrona ajuh 11 semak, ajuh 9 semak pun dari merap minit pun kadang-kadang kalau ajuh gena tiba-tiba nana boleh tergol.
1: Tapi jamu 9 minit nak lain macam gek nak punya aura nak bukan gek piala dunia.
0: Mula Angrona 9 semak tu minit amis. Apatah lagi ajuh Angrona minit ejruk. Separuh masa kedua nak titik jeruk lagi. Anung nak hai mukubu and minit ke 50 membalik. 50, 60 anak hasitan dan mukubu and dekri dah. Jadi masa titik jeruk nak yang menyebabkan anung nak tergol nargo.
1: Jadi ada pengalaman je lah. Sembilan sama ada atik. Ada
0: pengalaman Liga Terkap.
1: Liga Terkap. Tapi beza dengan piala dunia. Ada seminggu sekali. Tapi kalau ni game untuk nak ni hari nak mungkin 3 kali nak kali haji. Ada lain macam nak punya orang.
0: Ya sampai melengah ke.
1: Jadi
0: kalau Angrona and piala dunia hydration break. Mungkin kalau Ellen kata kau nak berbagai-bagai break benda boleh berbeza.
1: Macam-macam cuaca peperangan pun mohjek jadi nak cerita perbezaan bola sepak dia macam-macam. Keganasan pun mohjek, sukaria pun mohjek unaklah dapat dia kongsikan untuk yang politik ni jam 9.50 minit berhampiran jam 10 minit 10 jadi arpuduh jam ketiga
0: akan menemani. Jadi terus selain SFM dengan lagu nama suara Ramsa, lagu ditajuk Gelisah.
1: Gelisah
0: SFM.

0: Yeah, Una Atik Semong, lagu nama sorak BBLK Band. Lagu terjuk Aku Mohon. Jadi untuk jam kereta, ya harap dalam keadaan yang maybe sentiasa untuk Yati terus selayan CFM.
1: Yeah, jadi lagu mana tak nak sebut Aku Jadi Kekasihmu. Aduh,
0: Etik Semong.
1: Memang sedap suara.
0: Bersibaba
1: memang sedap suara. Yeah. Malah yang tengah Semong nak kena itulah sedap. Sedap suara DJ dari lagu tu.
0: Kena nyetap-tap screen.
1: Tap screen lah. Aduh, pujian. Aduh, kerja. Okey lah, jadi anjuk jam 10 puluh. Atik anjuk jam 9.50. Jadi puluh kembali lagi bersuara dengan Yar. 10.2 minit. Yah balik teh masih lagi bertemankan Ye Mizi dan Saga ke udara and close segment Gahju Asyik. Jadi nak tengok lagu Sengmong yang nak tengok ikan untuk jam-jam 10 teh. Malu yang tengah umroh bertugas sekarang tu, selamat bertugas. Malau yang tengah memandu, selamat memandu.
0: Yeah.
1: Malau yang tengah berturih nak, mungkin in radio, in your pog. Jadi selamat menerjar. Takkan menerjar pukul 10.

0: Sambung
1: masuk ya.
0: Mungkin pendengar yang tak puas sambung lagu nanti, tolong sambung lah. Tapi tak ilang lah lagu nanti, sebab mungkin lagu Pai ke lagu Renak ke tak ilang lah.
1: Lagu nanti lagu Pai. Bolehnya sambung eksklusif and keluar je SFM. Lagu nombor suara Megat by Haki.
0: Megat by Haki.
1: Lagu tajuk Apa Kurangnya Aku. Megat by Haki adalah nyanyi sebab Nguruna Atitokes.
0: By Haki ya. Jadi anu temuk rakan enong Sarawak. Aduh, kami dari Sentubong. Farah Lee ya. Farah Lee daripada Sentubong, Sarawak. Layan Asyik FM. Lagu
1: Puteri Sentubong.
0: Best cerita nak kongsikan Farah Lee dengar lagu Asyik FM. Semua lagu best. Mestilah best sebab lagu-lagu majik masyarakat orang kita. Jadi berbeza bahasa, berbeza sebutan, berbeza perkataan.
1: Menalah ngeronak keunikan.
0: Berbeza cerita.
1: Masyarakat sebenarnya 18 suku kau.
0: Ya, macam kena tu nak setiap lagu mok melodi. Setiap cerita mok kenangan. Jadi nantikan segmen memori dan lagu. Sabtu lah cina. Nah, sebenarnya mok lebih kenangan im kongsi cemana nak kenangan. Tapi bukan itu im kongsi lah. Sabtu lah im kongsi cemana nak. Lebih kenangan cerita tu. NS course itu wajib. Setiap elok yang berlaku nak pasti akan mau cerita. Dan setiap cerita nak pasti akan jadikan sebuah cikgu benar sebuah perjalanan yang menjadikan ni kenangan untuk ni kehidupan berapa kali banyak
1: gaya lagu-lagu rata pun sebenarnya setiap lagu nak mau kenangan tersendiri gaya tu rata lah mau lagu mau melodi mau cerita mau kenangan setiap lagu-lagu yang kena kudarakan untuk yang kena mau kisah tersendiri mungkin kisah daripada pencipta ataupun kisah sen-sen wayang nyun.
0: Sen wayang sen wayang pun boleh nak lihat kerja. Setiap bukan ni setiap lagu tu mau nanti cerita nak berlaku perkara yang sebenar yeah. lah. Jadi YG beri semua macam Gary sendiri mau semua lagu-lagu mereka terdetik nama yang kisah Nesgo si kadang
1: Harun Nabrek mahanum
0: Harun Nabrek mahanum like the boy nak pecik makro jenis walaupun ibaba berjambang and jaka edo bermisai tapi cina mi pecik nagek nak bunga rus nak hos wangi nak cerita aduh malau yang tengah semua nak ever semua ialah cerita bukan senang semua luahan daripada behbe dah
1: jarang-jarang
0: kepada para-para yang bergelar babu ataupun wanita lah bukan senang yang semong lah kerana dapat pasangan yang babu yang begitu umruk tahan dengan setiap hidup yang HTL nak tahan je takkan nak perak nak jaga unaklah babu yang umruk nak sempurna untuk nak
1: babu yang orang nak betul boleh jadikan pendamping hidup.
0: Tiba-tiba ya ada cerita pasal mungkin sekali sekala. Jadi nado cerita perpisahan tu bukan mengenai kisah percintaan ni. Perpisahan tu mengenai pasal dunia dan ti and akhirat seperti macam ge network ini sama nak meninggalkan dunia. Una adalah salah satu ujian untuk yang masih gas lagi untuk teruskan kehidupan. Jadikan una sebagai ni semangat untuk perbaikikan kesilapan-kesilapan yang pernah ATL selama ATN dunia tu.
1: Jadi una adalah una ATL tu berkaitan dengan penra ataupun wene. Jadi siapa meneng lagu nama suara Miss Nara.
0: Miss Nara?
1: Hawe.
0: Aduh, tiba-tiba hawe malu nak hawe. Nak rasa baik pun jaya nak. Jadi jom semua ni ke?
1: SFM.
0: Main dong, main.

seluruh rakyat atau terutamanya golongan peniaga deseru supaya sentiasa bersiap siaga untuk menghadap kesan ekonomi susulan penutupan semula Selat Hormuz oleh Iran. Menteri Ekonomi Dato' Sri Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Brinaho, krisis non berpanjangan berisiko mengganggu rantaian bekalan global sekaligus memberi tekanan kepada macam-macam sektor industri dengan pengguna. Antara industri non berpotensi terjejas adalah pembungkusan makanan, elektrik dengan elektronik, automotif, peranti perubatan dengan pembuatan ekspor. Kecermelangan seorang murid empat akan beri sebarang makna. Kalau diri Chan sendiri, empat dididik untuk jadi insan nong terbaik, menghormati guru dengan menyayangi umur bapa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menitipkan pesanan kepada generasi muda supaya jauhi sebarang perbuatan negatif. Termasuk gejala buli di sekolah, hak boleh merusakkan masa depan Chan. Dalam perkembangan hak lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq bersama dengan Yayasan Guru Tun Hussein On menyalurkan sumbangan sebanyak RM10,000 untuk bantu kos pembedahan skoliosis seorang remaja hak berumur 13 tahun, Arisa El Zahra Ridwan. Pembedahan dijadual berlangsung pada 8 September di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Fadlina juga mendoakan supaya pembedahan itu berjalan dengan lancar dan adik Arisa dikurniakan kesembuhan sepenuhnya. Macam-macam inisiatif hak berimpak tinggi dah pun dibuat untuk memperkokoh penyertaan usahawan Bumi Putera dalam sektor pertumbuhan dengan bernilai tinggi. Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Usahawan dengan Koperasi, Datuk Muhammad Alamin Brinaho, antaranya adalah program BRIF. Hak diperkenalkan dengan peruntukan sekali beri sebanyak RM15 juta untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan kecil dengan sederhana Bumi Putera non berpotensi tinggi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Sampai Jun hak lepas, 27 perusahaan mikro kecil dengan sederhana Bumi Putera menyertai program itu dengan kerjaan menyasarkan 5 sampai 10 syarikat disenaraikan menjelang 2030. Di Johor, seorang murid tahun 1 mati dilanggar baskula ada naikinya di Jalan Bunga Raya Taman Sri Lalang.

Di Keluang semalam. Ketua Polis Daerah Keluang, Assistant Komisioner Bahrain Muhammad Noh dalam kenyataan berinahu. Kejadian dah jadi selepas murid jantan itu turun dari bas dengan ada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas kemudian belok dengan tanpa sedar dan pun melanggar mangsa sampai jatuh ke atas jalan. Mangsa desahkan mati di lokasi kejadian dengan pemandu bas nong trauma dilaporkan pingsan masa ika dirawat di Hospital Ange Besar Hajah Kalsum Keluang. Di Kelantan, seorang jantan mati selepas ada 4 pokok tumbang masa tengah menunggang motor dalam kejadian ribut di Kampung Petani Kota Baru. Mangsa desahkan mati di lokasi akibat kecederaan hak parah. Saksi Aziz Ismail berinahu, beliau terdengar bunyi dentuman hak kuat sebelum mendapati sebatang pokok tumbang hak melintang jalan dengan mangsa terbaring berhampiran motosikalnya. Orang ramai kemudian mengalihkan mangsa ke tepi jalan sebelum menghubungi pihak polis. Terlibat sikur gajah nong dekesan berkelaran dengan berdekatan Pekan Kemasik sampai Bandar Cukai di Kemaman menggemparkan penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar itu juga menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan orang awam, terutamanya nong menggunakan de laluan utama di kawasan itu. Ngekot kata penduduk, penampakan gajah di kawasan itu adalah kali pertama sejak lebih 50 tahun hak lepas. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli mengesahkan pihak perilitan daerah giat mengesan haiwan tersebut nong dipercayai masih lagi berada dalam hutan nong berdekatan. Beralih ke sukan badminton, terbuka Jepun 2026. Beregu campuran negara, Jimmy Wong dengan Cheng Suyin mencipta kejutan apabila mengalahkan pasangan nombor 14 dunia dari Jepun, Yuichi Shimogami Sayaka Hubara, 21-19, 11-21, 21-19 untuk mara ke pusingan kedua. Turut melangkah ke pusingan kedua adalah pasangan profesional negara Goh Soon Huat, Lai Shivon Jamie selepas mengalahkan wakil dari Amerika Syarikat Zi Yi Chen, Francesca Colbert, 21-13, 22-20. Macam mana pun cabaran persorangan betina negara K. Letsana berakhir di pusingan pertama selepas kalah kepada wakil Korea Selatan Kim Ga-un, 16-21, 12-21. Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira apabila nyaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan babak kedua. Untuk bawa juara bertahan itu menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta, Amerika Syarikat awal pagi ini. Kemenangan itu juga mengesahkan tempat Argentina ke pentas akhir buat kali kedua berturut-turut sekaligus melangkah mempertahankan kejuaraan dunia. Sementara itu, England kendalian Thomas Tuchel akan lawan Perancis dalam perlawanan penentuan tempat ketiga Sabtu ika. Sekian berita Jakun dari Asia FM, berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Pada mulanya, Nobel Surat Sport sebentar atik menemani Kenemba untuk Yehya Dua Gerti. And jam yang ketiga, Yar menemani Nyam Kenemba and keluar jasemen Gah Ju Asi.
1: Masih lagi umroh nak berbaki marop. Sekarang tu jam 11.20. Dalam 30 minit ke udara lagi, Yar bersiaran ke udara. Dan terima kasih atas kesetiaan Nyam bersama Kandi daripada jam 8 Yehya atik sampai lah jam 11 tu. Dan macam biasa, Kandi akan bertugas 16 jam kan?
0: 16 jam bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 selayang. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin boleh kongsikan analoga berkaitan dengan info trafik, memudahkan rakan-rakan yang chain web mula-mula sahaja, kata rakan-rakan yang keluar je live di TAS FM pun guna berkongsi.
1: Iya.
0: Nong Cameron, Mah Negeri Sembilan, Mah Maluk ke. Jadi boleh kongsikan info trafik untuk pendengar-pendengar setia SFM. Menanuh mengenai kereta rosak dan kilometer 310.5 arah utara dan Sungai Besi Mapusat Bandar. Lorong yang terhalang trafik perlahan. Dan juga berkaitan dengan penutupan lorong yang semak kecemasan dan kilometer 75.8 hingga kilometer 74.8 arah selatan Maya Hitam memacap trafik keperlahan 0 kilometer. Dan tak-tak lagi berkaitan dengan lori rusak yang kilometer 145.6 arah selatan Nomprai Mejuru, lorong gagi terhalang trafik keperlahan. Dan juga kejap-kejap penyelenggaraan SPDH yang kilometer 16.5 hingga 18.8 arah barat Nomambau Malukut, lorong tertutup trafik terkawal. Tadi lagi berkaitan dengan kejap penyelenggaraan and kilometer 244.9 hingga 242.6 arah selatan dan Senawang Mempedas Linggi, lorong tertutup trafik terkawal. Jadi mana adalah gah berkaitan info trafik yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaan untuk Yehya. Jadi rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan Nom Utara, Mah Selatan, Nom Selatan, Mah Timur, mula-mula sahaja.
1: Jadi unaklah perkongsian mengenai info-info trafik ke. Tapi mabai itu emrut trafik pun tak bertrafik lah.
0: Trafik.
1: Tapi kena berhati-hati je.
0: Tapi kadang-kadang nak mau trafik je, cuma trafik kena trafik kri lah, kena kengkir.
1: Ya, trafik cik entu nak macam Gero nak berkawan tu, umroh nak mukri pergaulan bebas, kena jaga-jaga. Tapi mabek tu kena jaga-jaga yang anu kenderaan bergerak nombek nak. Seperti gemen men bawa je itu nak. Situ nyam-nyam yang jadi sejadat dah. Men tak menu. Jadi kena kengkir kejap lah. Jadi ini jam 11 ni sebenarnya jam-jam tiba untuk yang bergelar umroh alih-alih. Men amu-amu untuk get lagu Ramlan Timur Saruk Gerading Gerandong. Tapi
0: Gerading Gerandong.
1: Gerang dong, mah belangak, mah menasak pada isti. Jadi Mayu Kerembo boleh lah standby untuk masa awal. Malok lekah men. Men apa yang ate masalah, men keluar ate amek selai boleh masa awal akal. Jadi umak kata perlu umpet pon, umak siap umcek-cek terus. Nak pun tu boleh komen kira-kira umak madi malu jana siap kalau nak komen kena id ka belanga anak yang mari. Jadi terpaksa nak umpet pon walaupun age nak teh. Jadi unaklah masa awal supaya boleh cecak awal, berehat awal, mungkin boleh kod masa untuk bersembang bersama keluarga anak luangan, luangkan masa untuk nak bersembang. Bukan setakat lah ya, tapi pada Israel itu pun boleh kod luangkan masa bersembang sama keluarga.
0: Jadi unak adalah pesanan daripada mungkin bakal-bakal mensau.
1: Bakal mensau. Moke lagu ano mensau tu jadi nak.
0: Tiba-tiba nama je.
1: Jadi macam-macam dalam kongsian. Jadi ano teh yang punya topik masih lagi final Argentina US Spanyol, cowok yang agak-agak yang akan memenangi ataupun memegang Piala Dunia pada tahun 2026.
0: Ya, tetap berpegang teguh dengan elok yang Ical teh kena interdu.
1: Kena interdu mabelau lah. Aduh, hai. Dia rasa ya interdu magombak kan dia rasa.
0: Tiaduk lama-lama lo asyikkan tu perak berebu dua nak
1: akhir. Jadi benda lah. Lepas tu yang akan diserahkan tugas merakam piampai yang moy well. Jadi berbaki lagi mok maruh minit ke udara. Jadi lelok pun maknya kena selamat umasak untuk yang masak umandu, selamat umandu yang tengah berpihoy, selamat berpihoy. Maklum yang tengah bersusun lagu nak selamat bersusun lagu he. Okay.
0: Jadi terus layan SFM lagu noba surah Amelina.
1: Amelina.
0: Sembang lagu dandut.
1: Dandut well.
0: Dandut well ya ya teh.
1: Patut dua gaji pecik rasa.
0: nak urham pusing-pusing.
1: Okey, jom sembang dengan Amelina.
0: Sayang memang sayang. CFM.
1: Moi nang moi.

0: Lakonanmu dah buat suara boboi sebentar adik. Lakonanmu.
1: Ibu semangat dia, ibu semangat.
0: Ya.
1: Ibuk lagi anu nasib tak ambil bu, rim saya muang dah kalau umne nak tak elek lah. Hello cerita.
0: Membalik.
1: Okeylah cerita redo lah. Jam 11 tis sebenar untuk rakan-rakan pendengar yang pun tiba masa untuk yang mengundurkan diri.
0: Ya.
1: Jadi sebelum mengundurkan diri nak ye mok ni pantun lah.
0: Ni pantun elokkah pantunnya.
1: Nong Kedah mapekan sari.
0: Asyik.
1: Jadi ambil suasana and kota tinggi. Selesai sudah tugas yang isto and moy masa yang akan bersuara lagi.
0: Yeah, jadi ye segala soleh dan juga
1: dan ye misi
0: terus bertemankan nyom kena bersama dengan rakan tugas lepas tu akal. Bersama dengan DJ Wiki.
1: DJ
0: yang
1: Wiki
0: akan menemani bermula pukul 12 hingga ke pukul 4 leng akan. Jadi tugas siar untuk Yaya tu hanya saya suruh je nak anu hek.
1: Macam biasalah kalau mau betul nak jarum dengan peglek, jangan dol dia peti kalau mau salah dan silap yar yang minta maaf.
0: Jadi sebelum untuk cerai tugas siar untuk Yaya tu yang prak mening dengan lagu dah bersorak Amir Jahari.
1: Amir Jahari.
0: Kalau ate haru pantun.
1: Pantun.
0: Naduh puisi.
1: Puisi.
0: Sebuah puisi.
1: Sebuah puisi.
0: SFM.
1: Moi dong moi.
0: Bye.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara de mulia, zaman moden hunan ada semua mong handphone, bukan anak sengah mai. Lain mik handphone hebat saudara. Bila sebut handphone mesti mong Facebook, mesti mong WhatsApp. Betul saudara ya? Baiklah saudara, bukan engpek gemar nu handphone, WhatsApp atau Facebook. Semua ada aman higuna nu perkara debor, maka akan jadi bor. Tambah-tambah pahala, dapat tambah ilmu, dapat tambah kawan. Tapi dia sedih saudara, handphone, Facebook, WhatsApp ada kadangkala jadi tempat naik sibar fitnah. Boleh aja saudara, bila hikat WhatsApp deki cerita sesuatu perkara, mesti hisiasat no. Jangan terus hisibar, aman perkara aja betul pek mal. Aman pek betul, maka hik pun termasuk juga jadi penyebar fitnah. Fitnah ada saudara, dosa entoy. Al-fitnatu asadu minal kod. Imaksud fitnah aja lebih teruk ju perdat mai. Isbab saudara, Nabi Muhammad SAW pernah kibar pesan, aman hikap nanak berita, pek boleh terus diterima. Masih siasat no, sama mong berita aja betul atau tak. Aman betul, barulah berita aja boleh diguna pakai. Tapi hunan adeh bila hikap berita atau cerita melalui WhatsApp atau Facebook, jarang hisiasat, terus hibaca, terus hisibar. Aman aja saudara, oleh aja saudara, telah adeh bila hikap nanak-nanak gah mesti pasti gah aja betul atau tak. Aman gah aja betul, boleh hisibar. Aman pek betul, cukup sakat hik tala. Sekian, wassalam.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 12.3 minit kudijis ketika dunan. Okay, walaupun berteman dengan Wiki ke udara untuk konti kedua hari ada. Hari Khamis, edisi 16 hari bulan 7 ataupun gecek Julai 2026 lah ya. Salam Malaysia Bandar ni, dia pastinya untuk rakan-rakan hit ketika dunan. Walaupun, seperti biasa, konti kedua ada akan bersiaran sehinggalah jam 4 Idul Johor lah ya. Selama 4 jam siaran, kata Dialect Smile, Eng Wiki dah akan perungkit ketika dunan lah. Okay, dan mungkin juga ketika ada sedang memandu ataupun merancang untuk pergi kat

sikit kerajaan nak lah ya. Ha, lebih-lebih lagi mungkin dia bigger sekitar Lembah Kelang ataupun tempat bandar, Pekan dan sebagainya, ataupun Mang Kampuk sekalipun. Waktu rare there memang biap nek. Biui persiapan Cak Nak lah ya. Cak Nak Kudijis. Okay, selamat menjawab selera juga. Selamat ui segala persiapan. Dan berhati-hati juga lah ya. Mungkin rakan-rakan hik dia senang memandu ke, menunggang ke bibli Cak Nak, bibli barang keperluan dan sebagainya lah ya. Okay, pastinya murid yang perkongsian akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Dan Hipan ni juga ya Ajih ya. Puzzle ataupun teka-teki Bu Imai dia telah pun memenuhi untuk slot final ya, peringkat perlawanan akhir ya Ajih, sempena dengan Piala Dunia 2026 telah pun terjawab pada pegelap anek. Dan pastinya juara bertahan Argentina telah pun berjaya menundukkan pasukan nombor 4 dunia, ranking keempat ya Ajih, England, The Three Lion, dengan keputusan 2-1 lah. Memang rayak lah ya, macam-macam drama, macam-macam ragam dan sebagainya pemain The Hineng katih perlawanan berkenaan lah. Okay, relok pun untuk perlawanan akhir antara pasukan Argentina dia akan menentang Spanyol pada hari Isnin lah ya, 20 Julai 2026 bermula jam 3 pegelap. Mungkin Kik sendiri boleh kongsikan plot ataupun malok tempat Kik akan menjadikan nanti lokasi Kik neng perlawanan final berkenaan lah. Okay, aja antara biar net perkembangan suasa berkenaan dulu Piala Dunia 2026 ketika nonton lah ya. Okey, relok pun terus layan Nana lagu sekejap. Ju nyanyian Cikot dia akan ke udara katil Alex Mai. Ku sengi eng. Asyafam, moin umai.

0: bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Mahi Ashi

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Oi kakak,
1: apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia dayan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, dia janji nak telefon aku ni. Kau tunggu dia lagi, mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi ni I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pergi kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati Zee. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, agak aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.
3: Haji lelah ya. Contoh love scam. Sekarang je mungkin he berinteraksi ataupun he bual rumah ada. He tak kenal pun. Tapi cara ni gaya liu ya. Dah lama kenal. Ajalah i puncanya. RM1,000 kita bagi RM2,000 ya. Oh, masyuk member ya. Okay, terima kasihnya ketika nonton. Masih lagi bersama Roeng Biki ke udara untuk segmen My Hiashi. 12.41 minit aku digis lah. Okay, sepastinya he akan kongsikan memberi gap perkongsian juga antara gagah sukan lah. Tapi sebelum je nak cerita juga kes dia berlaku masuk sungai petani lah ya. Ada agak menarik juga ya Aji di pasal berkenaan Ru Knon Ru Iamek lah. Okay, demi pasal pihak polis dia menahan Numom Keral Tepatan berusia lingkungan 20-an untuk membantu siasatan telas video ditular Bi Perneng ya. Suspek dipercayai Ki Ugut Numom Kerdur dipercayai Iamek menggunakan objek bisyaki senjata tajam lah ya menghadapan pejabat zakat daerah Kuala Muda Nyon Sungai Petani lah. Dibuat juga pihak polis suspek dia ditahan telah polis menerima laporan berhubung kejadian ditular menerusi media sosial Sengonjih dan suspek juga bekerja sebagai pengawal keselamatan. Dia telah pun BI mahkamah pada hari adeh untuk permohonan reman membantu siasatan lah dan polis juga dia sedang bersiasat sama ada suspek ada benar-benar biui ugutan ataupun kekerasan terhadap kerdur in dia dipercayai Iamek lah ya. Okey, walaupun siasatan diberjalankan biju pada Seksyen 506 Kanun Kesihatan kerana ugutan jenayah. Okey, ada antara dibiap ni kes-kes dia berlaku katil negara hit lah ya. Poi talismanya. Jadi untuk buat demong amik ya. Mai mengerak lagi hit hargai lah sementara masih mong lagi. Agut lah hit bi pasal ni. Hiu benda bukan-bukan lah. Bukan senang lah ya. Ha jaga kenon deh. Jadi kena hargai mai ngerak dia memang bijaga hi ju macot je. Ju lalat je sampai lah hi entui. Okay. Dan pastinya untuk rakan-rakan hi juga gasip lah ya pada hujung minggu ada ya aje Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 untuk kek sendiri merasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 kata suasana penuh patriotik ru perpaduan. Bi jemput lah yang kek semua untuk bi tiwak bersama ru peringat keluarga serta rakan-rakan kek ma dataran Merdeka untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sepanjang festival yang berlangsung lah. Dia akan bermula pada 17 Julai lah ya. Hari Jumaat, 19 Julai 2026. Lokasi Dataran Merdeka Kuala Lumpur antara tarikan utama Ajih. Ya Ajih ni konsert artis-artis terkenal Mong ada menarik lah ya, tayangan big screen perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Dan Mong juga lagi gerai jualan aktiviti interaktif dan pelbagai program menarik untuk seisi keluarga lah. Yang bestnya, jadi the best ni, kita boleh bela eng ke. Wiki juga bersama Rakan Sugas Azizi pada hari Sabtu tadi lah ya. Pada merib ya, 14 Julai lah. Ji akan memakai jersey bersempena dengan Piala Dunia lah. Jersey jala, kena lah kita tiba lah ya. Okey, maksudnya terus layan Kinan, waving flag. Asyik faham? Moin-moin.

0: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan keluaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Maihi Ashik FM, Moi Numoi.

Haiwan liarin, dia turut menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan mai awam, dia khususnya dia digunakan malaluan utama makawasan berkenaan. Menurut penduduk Debbie Bleh, Cik Makawasan Haji, ia haji kali pertama sejak tahun lebih 20 tahun canuk. Sementara In, Ketua Polis Daerah Kemaman, ia haji, Superintendent Muhammad Razi Rosli mengesahkan pihak perilitan daerah degiat mengesan haiwan In lebih percayai masih berada kati serak denyon. Marantau panjang, nu ikur puk sabung, ru 63 helai baju jersey, dia bisyaki, bisudup ju Thailand, dia birampas siap pasukan gerakan AMPGA, menerusi optaring wawasan sengon. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, iaitu Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain, dia biar perampasan bernilai lebih RM14,000 aja. Dia biar telas anggota dan mengesan nombor kral memungah kotak, dua bungkusan mata bik sungai. Suspek di relok pun sempat wijar ju Ruby Hood perahu ke arah Thailand, manakala kes dirujuk kepada Jabatan Kustom Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Hei, beralih mahgah Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang Argentina Lautaro Martinez, dia memuji semangat juang tinggi skuad La Albiceleste telah bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke pentas akhir. Menurut ilai kemampuan pasukan, dia bangkit ju tekanan menjadi kunci kejayaan Argentina sepanjang kejohanan. Selain disifatkan Lionel Messi sebagai contoh debor kata membentuk mentaliti, lutok mudah mengalah. Sekian gah semua yang ada disiarkan ju Aisyah FM. Gah tepi sunting ya Ain Sabrina On ju pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Sembilan puluh satu perpuluhan satu Lembah Klang. Ashi FM.

0: bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Okay, new vocalist from 35, Demo Razak.
2: Saya Amra, pemain drum.
3: Hey, Rati, bassist 35.
4: Saya Sob, main rhythm.
5: Saya Alba, gitaris.
6: J, Blah 35, Gerteklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

BN Kopral 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng, generasi pai masyarakat di semua ya deh, kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tuahipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aje teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain. Cantik.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hujan-hujan malam ini. Hai, saya Ki dari Tunas Pai. Dengarlah Aisyi FM. Hujan malam ini, aku duduk sendiri.
2: Moi, Numoi, Aisyi FM.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana nak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Asyik. Aku Ramin.
2: Aku Idi.
3: Aku Enceng.
4: Aku Paris.
5: Aku Ahmad.
6: Aku Kino.
7: Aku Irul.
8: Kami Ening.
9: Dengarkan.

0: Apa ni?
1: Awak punya lampu isyarat mana? Lampu isyarat.
2: Dia bersenang lenang masuk simpang, suka sangat berahsia. Lepas tu dia suruh kita tanya dia simpang lah.
1: Saya tengok motor awak.
2: Tu nampak tu. Hutang tu, panel tu nampak tak?
1: Ya.
2: Salahkan kita pula. Dia sedap-sedap nyanyi lagu Danut. Lepas tu dia salahkan kita. Lain kali kalau nak masuk simpang, bagi syarat awal-awal. Taklah menyusahkan orang. Saya tak accident.
1: Minta maaf lah. Saya pakai spek hitam.
2: Menyusahkan orang. Menyusahkan. Dah tiga kali dah.
3: Jalan kita gunakan bersama. Hormati sesama pengguna jalan raya. Biarlah kita bersikap positif di jalan raya. Pesanan ikhlas ini daripada kami Radio Malaysia, Cik FM, kerana kami sayangkan anda. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Emoh ye berceh, yang kamu dari, ikjeng Asik FM, poneng pong.
1: Asik FM. Nyerlak ada ya. Jadi nyerlak ada, nyerlak bu, cerita ada.
2: Nyerlak le, nyerlak ed, nyerlak le, ini sendiri.
1: Boleh jen pasal jelag ada mah imeh ataupun jen terloh juma.
2: Jelag it terloh it mai ku jelmal.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: frekuensi dilenggung Sao, Kuala Kangsar dan sebahagian Greek 93.1.
1: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
2: Mizi?
3: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
3: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
2: See you!
4: Mexico!
5: La Roja, Spanyol.
6: Jepun, Asia.
7: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
8: Oi, banyak.
7: Tiga pasukan ni.
4: Saya menyokong pasukan Germany.
9: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
10: Bos. Bos sokong pasukan mana?
11: Saya sokong Portugal.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan.
18: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
19: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
17: Ya, Haji Lilaya, antara pilihan DJ Aisyah FM. Dia telah pun Jik Rama kan. Tapi dalam raya ni, Jik Oi ni, hanya Nana tak boleh dia berjaya. Kitalah peringkat akhir, pastinya rakan tugas DJ Reza. Rui pilihan ni, ya Haji Spanyol lah. Ya, tanya ya DJ Reza ya. Kerana pasukan Hek je berjaya lah meloloskan dirinya ke peringkat akhir. Pastinya malok ya untuk perlawanan peringkat akhir. Di antara pasukan Spanyol, La Roja dia akan menentang pasukan Argentina lah. Malam ia akan bermula sepak mulanya pada 20 Julai hari Ahad. Bermula jam ni pegelap lah. Ataupun secara grandstand juga akan mong pandit. Kita boleh saksikan secara langsung ada. Menerusi saluran Sukan Plus. Ya je, menerusi RTM Klik dan TV OK juga menerusi RTM Klik lah. Kalau Sukan Plus ni untuk bahasa Melayu, manakala untuk bahasa Inggeris dia akan disiarkan menerusi saluran TV OK lah ya. Bu Imai kira rasa dia akan merangkul kejuaraan kali ada. Malu ada ya, pasukan Spanyol merupakan bekas juara edisi 2010 pada masa J debut ketika Tuan Dirk ni ya Aji tak silap Eng rasa Afrika lah 2010. Manakala Argentina juara bertahan pada edisi sebelum ini, Makassar. Dia pastinya akan berentap lah ya. Juara pada edisi 2010 akan menentang juara edisi 2018. 2018 atau 2022. Okey aja antara memberikan perkongsian berkenaan Ru Piala Dunia 2026 lah. Kira-kira merip lah ya. Mungkin jumlah jaringan dia akan tercetak untuk perlawanan akhir lah. Okey, relok pun untuk memberi gap perkongsian berkenaan info cerita kerjaya lah ya. Dia sangat bore untuk main nyenyam ataupun main debi senang bikat kek pekerjaan lah. Garis tau sebenarnya laluan net raya ada pastinya untuk rakan-rakan hit debuk yang masih bikat peluang pekerjaan ataupun bihat berkhidmat kata perkhidmatan awam. Debia kembara kerjaya Madani SPA dan MFJ bertempat Mak Rompin. Lokasi nek Mal College Community Rompin, Pahang Darul Makmur. Bila itarik nek pada 25 Julai 2026 ya je pada hari Sabtu lah ya. Okey, dia akan untuk no arik talih 8.30 minit pegelap, loi 4.30 minit idul lah. Okey, aja antaranya debi pasal juga untuk kek biar nek drokai lah sendiri program kebara kerjaya Madani SPA dan MFG di Rompin Anjuran SPA bersama agensi SC The Killer lah. Okey, dan maafkan yang raya ada pastinya yang sebenarnya tersedu ke dia lah sedikit masalah kesihatan ketika nak nenek ya. Okey, ada pastinya untuk rakan-rakan hit terus hit cerengai nanak lagu kata dialek Jakun dia akan ke udara Lukah dan Tajur. Nyanyian Ju Alias sedangkan ke udara lain. Terus saya Raja FM. Moin-moin.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

Ya, yeah, Mijo Band, Mani Ku Ida Jis lah ya. Ataupun dimaksud kata Ya Nak Gop ni, ataupun bahasa Melayu ni, hujan di waktu tengah hari lah. Okey, rela pun ketika dunian masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk segmen Maihi Asyik. Okey, ada pastinya untuk rakan-rakan hit juga, gecek pastinya dia biar ni. Semakin nyon lah ya je gecek bulan kebangsaan HKHM Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia juga pada tahun ada pastinya untuk rakan-rakan hi ada biap net kempen satu rumah satu jalur gemilang 1R1JJ lah ya ada akan diperluaskan untuk menyemarakkan lagi HKHM 2026 sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 lah antaranya ada biap kempen Kibaran Bendera Jalur Gemilang dan Nunan melibatkan 9 kluster. Kalau Hineng, sebelum ada memang 7 kluster. Antaranya industri pendidikan keselamatan kesihatan, agensi kerajaan pendidikan tinggi, Rukomuniti. Tapi ditambah nar lagi kluster PAI, ya ajih, rumah ibadat, dek ibadat lah ya. Biasanya semayang lah, ajih pada agama masing-masing lah ya. Saya ajih juga Premier Sukan. Ajih antara nar kluster PAI lah untuk kempen Kibaran Jalur Gemilang. Dan pastinya boleh juga semarakkan lagi patriotism melalui kibaran bendera. Dia biap ni bipasal lah ya. Mengibar Jalur Gemilang ada bukanlah setakat pada bulan ataupun gecek kebangsaan. Tetapi kalau boleh setiap harilah sepanjang tahun lah ya. Dan pastikan memasang bendera Jalur Gemilang je dengan betul dan tak guna dia lusuh ataupun dia nik-nik lah dia telah pun bipasal net ya pudar ya ikala kan ni warna je dan pastinya kek boleh gunakan jalur gemilang kan sebagai latar belakang profil kek menerusi media sosial dia pastinya akan diperneng dengan betul serta tak menjejaskan maruah negara lah ya ada perkongsian Jabatan Penerangan Malaysia berkenaan dia punya jalur gemilang. Jadi kita boleh rujuk pada sumber desahih supaya hi joy pada benda dia betul lah ya. Okey, dalam pun hi terus saya nak lagu sekejap ju nyanyian. Dia pastinya adakan ke udara telas ju ada ya aje Jelmol Halijah. Asyafam, moi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Ibrah Cakun Yasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina keterampilan diri dalam mencipta kebahagiaan. Cuba kita hayati ungkapan ini. Semasa kita menanam padi, pasti terdapat rumput hak mencelah. Sedangkan semasa kita membuang rumput, empat penuh ada padi hak mencelah. Jadi sedara, sememangnya kehidupan Ika penuh dengan pancaroba. Ada sesetengah orang hak sepanjang hidupnya berhadapan dengan dugaan demi dugaan dan kesusahan demi kesusahan. Dan sehingga ke akhir hayatnya masih lagi diselubungi dengan penderitaan. Jadi seolah-olah kehidupan Ika empat penuh memihak padanya. Kadang-kadang kita pun bertanya, seapa sampai begitu periknya kehidupan Ika? Seapa nasib manusia empat penuh sama? Apa perlu manusia Ika menderita? Sedangkan sebahagian hak lain diulit oleh kesenangan dan kemewahan hidup. Kalau boleh, takdirkan diri Ika agar sentiasa hajat bahagia dan campakkan jauh-jauh segala penderitaan hidup. Jadi kesusahan dalam hidup adalah kemahuan manusia itu sendiri. Apabila susah, baru terkiak-kiak mencari jalan penyelesaian dan akhirnya pandai pula menyalahi takdir. Manusia jenis Ika hanya nahu mencari kesalahan orang lain tanpa pernah memandang atau cermin akan dirinya sendiri. Jadi walau apapun hak terjadi, berdoalah. Dan sesungguhnya ia adalah kekuatan orang-orang Islam. Bung senang untuk hidup senang dan bungnya susah untuk hidup susah.

Nyanyian dari Muzi Tabak Jelang ya, dengan lagunya Satu Ilusi membuka tirai pertemuan kita untuk petang. Hari dia pun pukul 4.11 minit petang untuk hari 16 hari bulan 7 2026. Terima kasih untuk Ajidat yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Menuma ya. Okay, selama 4 jam bertemankan ku Zainab Akin ke udara bersama Ajidia dari sampai ke pukul 8 malam kelak dalam segmen Rentak Genen sampai ke pukul 6 petang dan 6 sampai 7.30 minit malam dalam Mati Marih dan 7.30 sampai ke 8 malam dalam Khazanah Seni Asyik. Jadi mengharapkan Ajidia Adelwanun dalam keadaan yang baik-baik. Okey, selamat memandu untuk Ajidia yang tengah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi perjalanan Ajidia. Ya? Selamat bertugas juga yang masih lagi bertugas untuk hari A. Ya? Dan mungkin pulang 4.30, pukul 5 petang, pukul 6 petang. Ya? Tangan kaki tangan kerajaan, Ajidian dan kerja swasta. Ya? Jadi hari yang hari Khamis, ya? 16 hari bulan 7 2026. Terus kekal dengarkan Aisyah FM, Bikisah dan Mana Haja Ajidian dapat dengarkan kami untuk petang. Ya? Bersama dengan Aci Ai dan juga Intan Dia.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lelaki Cinta Mengkosong, nyanyian dari ADB Band. Okey, dia pun dah pukul 4:20 petang. Dan kalau kita cengok keadaan hari kita ada luar, nun Anang Manok Med Malaysia mengeluarkan amaran ibu petir dan juga hujan lebat sampai pukul 7 malam. Anang Manok akan berlakuk di Terengganu, di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dengan Dungun, di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron dengan Rumpin, di Selangor, di Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dengan Sepang, juga di Kuala Lumpur, Putrajaya, Seremban dan juga Port Dickson, Negeri Sembilan, ada Johor, ada Segamat, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Manakala ada Sarawak, ada Kuching, bahagian Lundu dan juga ada Samarahan, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang, juga ada Negeri Sabah, ya, ada pedalaman bahagian Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sampai pukul 7 malam. Oh, okay. Untuk hari 16 Julai 2026. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan Zika Zeda. Okay, dengan lagunya Aku Nyap Baik. Ya. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Selamat memandu untuk ajudi anak tengah memandu. Selamat berehat, wak-wak, amoi-amoi, tuan-tuan dan puan-puan di luar.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

AB dengan lagunya Secebis Kasih. Dan sebelumnya NASA Jatuh Cinta, okay, menghiburkan Ajidia. Dia pun pukul 4.35 minit petang. Dan mungkin baru hajat dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Petang-petang macam mau apa dia buat, ya? Dan mungkin baru pulang dalam perjalanan. Hati-hati, ya? Manakala kita cengur juga, sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya di negara melibatkan kanyut diak nang berumur 16 sampai 40 tahun. Statistik untuk tahun lepas, ya. Mana timbalan Menteri Pangkutan Datuk Hasbi Habibullah Maginahu, dari jumlah yang sebanyak 6,157 kes melibatkan kanyut diak berumur 16 sampai 20 tahun, dan diikut 5,978 kes berumur 21 sampai 25 tahun, dan 4,716 kes berumur 26 sampai 30 tahun, manakala 3,640 kes keniak yang berumur 31 sampai 35 tahun, ya. Ikut data juga pada tahun 2024, lebih kurang jadi umur 70 tahun ke atas hanya menghagi semen hajat jumlah kes, dan mana kini kadang-kadang mungkin lebih memandu nang hanya menjadi penumpang hajat, ya. Jadi termasuklah kenderaan berat, pemandu mabuk dan juga pemanduan neng cuai, neng mano banyak menaikkan data statistik kemalangan jalan raya di negara kita, ya. Ada cadangan mewajibkan pemeriksaan kesihatan sebagai syarat tambahan untuk pembaruan lesen memandu untuk warga emas berumur 70 tahun ke atas, ya. Namun setakat Kementerian Pengangkutan selalu cengok amalan terbaik antarabangsa berkaitan pelesenan golongan terbabit, lah. Dengan ya hati-hati memandu, tambah kalau kita cengoh golongan peringkat umur 16 sampai 20 tahun, ya, hendak mana menyumbang 6,157 kes, okey. Aku percaya adik-adik kita nak naik motor, ya, kadang-kadang jiwa-jiwa remaja banyak lain macam sebenarnya. Dengan ubah suai motor, bawa motor laju, ya. Kita cengok ada highway ke, ada jalan-jalan kampung ke, kita masih rasa macam lebih takutnya. Lebih takut dengan keselamatan diri, kan? Jadi mungkin antara penyumbang lah kepada kemalangan, terutamanya jadi anak bawa motor, ya. Jadi petang hati-hati dan terus dengarkan Aisyah FM, main umoy. Naik motor dah memang biar dengar asyik dia, kan? Tapi biar apa, okay? Sampai rumah boleh dengar, kan? Okay, Andy Ben dengan lagu Kanyut Cinta Yang Tak Pasti. Bersama dengan wakilis Lenny, terus dengarkan Aisyah FM, Moin Moin.

0: Iyalah, pasti Pak De.
1: Pandanganku lah, kalau dengan masyarakat kita di Malaysia memang okey, tak kisah lah selap ke apa. Tapi kalau dengan ansat lain memang bermusalah. Sebab contohnya kalau kawin dengan macam Enot ni, aduh nak ngamik sijil bersanding pun susah. Hanya di kurasa kalau dapat ya, kalau dapat kita ialah kita ialah. Biarlah sama kita di Malaysia. Kita nak ada kawin sama di Malaysia senang. Yang ngamik sijil bersanding senang. Kalau di tempat lain kok dengar memang susah. Jadi kalau dapat kita nak benuk-benuk ni ya. Kalau dapat le, tapi kita pun kita nyata kita 100% kita nak boleh dapat benuk. Tapi kalau dapat, cara kalau di negara lain memang kita susah nak berurusan.

Okay, nyanyian dari Nur Aini Abu ya, dengan lagunya Epoch. Okay, jadi antara finalis juara Asyik Orang Jakun tapi nyanyi lagu Temia ya. Okay, lagi 10 minit ke pukul 5 petang. 5 petang utama, 5 akan disiarkan. Jadi antara aku boleh kongsikan di mana Dewan Rakyat Harian meluluskan rang undang-undang kumpulan wang amanah negara 2026 untuk memastikan pengurusan dana amanah negara lebih mampan, telus dan juga berkesan ya, selaras dengan fungsinya sebagai simpanan jangka masa panjang untuk generasi akan datang ya. Okay, dan kita akan bersama semula selepas berita sebentar lagi. Tak rentak genen jam yang kedua. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin untuk petang. Tenang-tenang aja, okay?

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daerah digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September.

0: berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
1: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi moden tetapi merangkumi budaya berbasiskan asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan integriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PC. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohd Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
2: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi, dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hal itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires.

0: Paris bagi meraihkan kejayaan skuad La Albile Celeste barika akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bangsa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ay, kanyan-nyan dari Arya Sari. Itik pulang petangnya. Itik pulang ke mana? Itik petangnya. Semua orang pulang petangnya daripada tempat kerja masing-masing. Ya? Ada yang pulang pukul 6 petang kelak ke? Ada saat-saat akhir dan mungkin kerja ada bengkel-bengkel kereta, bengkel-bengkel motor. Banyak nak de repair, nak de belak petang kan? Ada orang kan kadang-kadang ya, nak memang gemeh kerja. Mungkin ada yang fleksi ya, waktu-waktu fleksi. Nak gemeh pulang dalam pukul 6, pukul 7, pukul 8. Sebab pada waktu ya agak kurang sesak semet di sekitar Kuala Lumpur. Tapi kalau sekarang yang kita cengok ya adalah waktu puncak di sekitar Kuala Lumpur. Dan kebanyakan jalan raya ya, sesak jugalah untuk petang. Ya. Jadi ya, keadaan biasa sebenarnya kalau jadi diam di Kuala Lumpur. Kalau mana diam dan bandar-bandar kecil mungkin mudah lah. Okey, pukul 4.30 pulang, 10 minit dah sampai. Ya, mungkin juga ada nak pulang pukul 5 sepenting dah sampai kan. Tapi untuk orang-orang di Kuala Lumpur, siap lah. Kadang-kadang setengah jam, satu jam, dua jam di jalan raya. Ya. Kebanyakan masa kita pun habis di jalan raya sebenarnya. Tapi ada orang seronok ya. Okey. Ada orang lebih tahan lah. Yang naik angkutan awam pun kadang nak tonggoy queue ya. Peratu ya nak masuk ke dalam MRT, ke LRT pun ambil masa juga ya. Walaupun kadang LRT ya, setiap 2 minit, 3 minit, 5 minit ya. Tapi kita beratu yang nak nonggoy masa. Tak tambah kita ke LCC ya, ataupun tempat yang memang penuh lah sebenarnya. Kadang-kadang kita menggunakan angkutan awam ya. Yang paling penting okay, kesabaran lah sebenarnya. Kita diam di Kuala Lumpur kena sabar banyak-banyak dengan kosarat hidupnya, dengan kesesakan lalu lintas. Kadang-kadang harga barang naik, harga rumah naik ya, dan nyewa kadang-kadang hari boleh dapat 500-600, gini hari kalau lebih ada 800 ke atas, 900 ribu. Ya, kadang-kadang siwa bilik mesti ribu ya. Keras betul hidup kan. Okay, jadi apa pun atau jadi terus dengarkan Aisyah FM. Di mana nak aku kabarkan juga untuk rakan-rakan kita yang tengah memandu beberapa laluan yang sesak atau tambah ada lebuh raya utara selatan ya. Dan saya ada kesesakan sebenarnya berlaku di kilometer 41.1 di mana ada luri rusak arah utara de, arah utara dari Sedenak ke Simpang Renggam, di mana kiri lorong kiri terhalangnya. Jadi teruskan pemanduan Ajdia dan dengarkan Aisyah FM Moy Numoy. Jangan lupa untuk muat turun RTM klik okey. Jadi boleh dengar di mana-mana saja. Dalam kereta ya. Mungkin jika anda nak keluar petang ada kebun kan, sambil-sambil lihat dengarlah Aisyah FM. Aku temuan Ajdia sampai pukul 8 malam okey.

Saya Sheila, dan nama penuh saya Rashilah, anak perempuan Bahram. Saya berasal daripada Bidu, Perak, okay, dan menetap di KL. First adalah minat. Lepas tu, and then tak planning pun untuk buka kedai sebenarnya. Semua datang daripada suka-suka menjual pre-love baju saya yang tak dipakai. Maksudnya still baru tapi boleh jual. So bila saya menjual melalui online, sebelah mendapat sambutan tersangat-sangatlah banyak. Selama 3 tahun sampai saya boleh buka kedai sendiri. Walaupun selama 3 tahun tu ada pasang surut dia jugalah. Sheila Fashion Show terletak di Bidu, Perak, menghala ke Jalan Kampung Chang. Ya, saya mendapat sambutan yang sangat banyak, terutamanya di Bidu. Di Bidu, Tapas, Sungkai dan Slim River. So saya memilih untuk buka di dekat sana lah. Sebelum saya decide untuk buka dekat Bidu, saya dah macam survey setiap kedai. Kira saya tengok setiap kedai dekat Bidu tu apa yang tak ada, apa yang tak ada, yang macam apa yang trending. So saya tengok apa yang tak ada kat situ, dan saya yang kira buka lah. Memang banyak sambutan dekat Bidu. Tapa cabaran dia, cabaran dia memang sangat-sangat mencabar. Sampai macam kita fikir macam mana nak membangunkan, bukan membangunkan, nak buka satu kedai yang memang kita macam sebelum ni saya tak ada experience langsung. So cabaran dia memang kena berkerah. Lepas tu kena fikir macam mana nak manage, manage bila once dah buka kedai tu, kita nak manage kedai tu macam mana daripada segi financial, segi kita punya nak cari solution, nak buat marketing, and then sampai macam saya sendiri pun tak cukup tidur. Tak cukup tidur. Sebab memang terlampau. Sebab jadi saya memang overthinking macam mana. So bila start dah fikir satu benda tu, macam mana nak cari solution dia, dia memang straight overthinking. Itulah cabaran dia. Lepas tu saya kena macam banyak untuk, bukan saya saya banyak pergi cari untuk orang cakap knowledge dalam bidang bisnes ni. Pesan saya pada orang yang pada masyarakat, especially masyarakat kita, jangan pernah mengeluh. Lepas tu kalau nak buat sesuatu, pastikan buat sampai betul-betul dan sampai jadi. Biarlah berkerah macam mana pun, buat sampai jadi. Kalau tak, sia-sia je usaha.

Okay, 20 pukul 5.39 minit petang. Manuk Seram Jaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari penamaan calon PRN Negeri Sembilan pada Sabtu. Dan diikuti dengan pengundian awal pada 28 Julai dan juga hari pengundian pada 1 Ogos. Andang mana Parti Orang Asli Malaysia Asli dan juga Parti Sosialis Malaysia PSM hari mengumumkan calon masing-masing untuk dua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang akan ditandingi pada pilihan raya PRN Negeri 9 ke 16. Dan mana Presiden Asli Rashid K. Maginahu parti yang akan menamatkan Dayana Dal 40 tahun bertanding de kerusi DUN Jeram Padang. Ya? Manakala Timbalan Pengerusi PSM S. Arucil Van ya, mengumumkan aktivis masyarakat S. Tinagaran 49 tahun sebagai calon de DUN Rahang. Sementara Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Amira Aisyah Abdul Aziz mengumumkan parti yang akan bertanding pada PRN Negeri Sembilan. Ya? Jadi antara berita yang aku boleh kongsikan untuk Ajaria Adeluanun berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan yang mana penamaan calon pada hari Sabtu ya? Dan juga hari pengundian pada 1 Ogos.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Baik ke tetap berkawan sampai bila-bila ya. Dak segeres baharu lagu baharu daripada Bahai. Okey, kurang 5 minit lagi ke pukul 6 petang. 6 petang kita akan beralih ke segmen Mate Mareh untuk petang sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan selepas siap koleksi lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang pada pukul 7.30 sampai ke 8 malam ya. Jadi apapun semoga terhibur sepanjang bersama dalam segmen Rentak Genen. Okey, macam biasalah Rentak Genen bersama Aja Diak setiap hari Isnin sampai ke hari Jumaat pada pukul 4 petang sampai ke pukul 6 petang. Okey, jadi apapun kita akan bersama dalam segmen Mate Mareh sebentar lagi. Selamat memandu untuk Aja Diak masih lagi memandu dan selamat berehat wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan lagi nama masak petang. Selamat memasak untuk hidangan makan malam ya. Rakan-rakan kita yang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Pastikan jadikan kami HFM sebagai teman Aja Diak sampai ke pukul 12.30 malam. Kami ke udara setiap hari 8 pagi sampai 12.30 malam dengan 4 dialek Semain, Temiah, Cakun dan juga Temuan. Aki Akasia Ben, rindukan Aji. HFM, moi numoi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nama Eng Walim Fai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoynoy.
6: Seorang pilihan ekonomi Asik FM Lomoynoy.
7: Asik FM.

Encik Ija dengan lagunya Kuda Hitam, ya. Menghiburkan Aja Dia dalam segmen Mati Marih untuk petang. Jadi, hai, selamat petang. Terima kasih. Masih lagi terus dengarkan Aisyah FM, ya. Bikisah ada mana haja Aja Dia dapat dengarkan kami. Sama ada anda mungkin tengah memandu, Bikisah lah bawa alpak sekalipun, bawa grab ke, bawa luri ke, kenderaan sendiri ke, bawa bas ke. Percaya ramai nang dah pun sampai ke rumah masing-masing selama berehat, ya. Dan mungkin nak keluar bersenam untuk petang, okey, amalkan gaya hidup sihat yang nang sebaik-baiknya. Kadang-kadang ya kita terlepas pandang, ya, kalau kita cengok antara berita hari nang mana trend belia menghidap penyakit bih berjangkit membimbangkan. Nang mana kalau kita sebut penyakit bih berjangkit termasuklah kencing manis, darah tinggi, ya. Mana-mana trend penyakit bih berjangkit khususnya ada kencing manis di kalangan belia beweh 30 tahun amat membimbangkan. Dahagi Nahuk Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di mana katanya berdasarkan data pada daftar dari Betis Kebangsaan, ya, sebanyak 1,926 kes baharu kencing manis ataupun diabetes di kalangan golongan belia direkodkan pada tahun 2024. Meningkat kepada 1,932 kes pada 2025. Manakala untuk tahun haja sangkat bulan 6, ya, sebanyak 660 kes depun direkodkan, ya. Nang mana berdasarkan set statistik, ya, individu diagnose ada kencing manis jenis 2 pada umur lebih muda, iaitu seawal umur 14 tahun. Nang mana menunjukkan golongan muda nang sebenarnya ada faktor risiko ataupun penyakit bih berjangkit dengan aja dia bih sedar, ya. Nang mana isyarat amaran, ya, diabetes jenis 2 bukan lagi penyakit nang hanya melibatkan golongan dewasa ataupun orang tua, tapi dia pun menjejaskan remaja dan juga nang kanak-kanak muda, ya.

dengan ya kajian penilaian impak dan juga keberkesanan pengenaan cukai kepada minuman manis bergula di Malaysia pada 2024 mendapati pelaksanaan mahagi kesan baiklah kepada corak pengambilan minuman bergula termasuklah pengurangan pengambilan minuman bergula di kalangan remaja daripada 36.9% kepada 16.4% ya. Kalau dia cengur juga bukan sekadar kencing manis tapi seramai 30,170 dia dapati mempunyai bacaan tekanan darah neng tinggi ya. Jadi dengan ya jadi ada sarankan untuk mendapatkan rawatan kaunseling dan juga perubahan gaya hidup dapat dimulakan dengan lebih awal ya. Okey, jadi antara nengku boleh kongsikan hari jadi amalkan gaya hidup sihat. Nampak macam remeh ya, tapi gini hari kita nak beli mungkin hari ya. Susah semet lah. Susah semet maksudnya makanan-makanan yang pelik-pelik dan viral susah kita nak dapat kan. Tapi hari okey, sejak akhir-akhir terlampau banyak makanan-makanan viral okay. Dan kadang-kadang kita hagi kepada anak-anak ya. Kita nampak benda yang macam okey pada peringkat awal tapi kesannya untuk 3-4 tahun akan datang ya. Dan kalau hari kita cengur juga Syed Saddiq mulakan larian kesyukuran sejauh 170 km dan mana sasarkan kutipan 200,000 untuk MUA ya. Dan Syed Saddiq dia pun memulakan langkahnya petang untuk dari Putrajaya untuk terus ke MUA. Jadi apa salahnya jadi apa petang sarung kasut kasut sarung kasut aja dia mulakan larian walaupun hanya 1 ataupun 5 km petangnya ya. Amalkan gaya hidup sihat yang paling penting lah sebenarnya. Okay, bersama dengan Secret Band dengan lagu Kanyak Sabar Sayang dan selepas ini ada Fazura kisah terbaik. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numai.

yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: ACFM, lain dari yang lain.
1: Hai, saya Rosa. Teruskan setia bertemankan ACFM.
0: ACFM,

Eki, bila sengat tiba nyanyian dari ESB. Eki, 6.26 minit petang, ya. Antara dengan aku boleh kongsikan hari juga hari malam sebenarnya berlaku set kemalangan, ya. Anak seorang anak-anak berumur 7 tahun lah. Nang delangga baskulah, ya. Dan hari ada pun ada kebumikan nang mana bapaknya bisanggup nak lihat anak jasad anak lelakinya, ya. Muhammad Umar nang baru berumur 7 tahun terbujur kaku de bilik mayat, ya. Dia katanya binahuk macam mana kesakitan ada alami bila melihat jenazah, ya lah. Katanya hari dan malam berlakunya kemalangan, ya, pada pukul 4.30 minit petang nang masa ayahnya tengah bekerja, ya, dan nya dihubungi dan nya bergegas pulang lah. Nang mana katanya ya antara detik nang menjadikan, ya. Berita sedih bukan sekadar untuk keluarga tapi juga untuk kita seluruh rakyat Malaysia, sebab kita yakin, ya, bahawa setiap kali kita hantar anak kita ke sekolah, kita mengharapkan kini dalam keadaan yang baik-baik saja, ya. Jadi ambil cakna, ya, mungkin mak bapak nak mengambil anak dari sekolah, kadang-kadang kita cengok, kadang-kadang anak-anak keluar kena binahu apa-apa, ya. Kadang-kadang nak umur 7 tahun, 8 tahun masih lagi lasak-lasak, ya. Berlari keluar, kan. Jadi mungkin mak bapak yang lain kena ambil maklum juga, nak mungkin bawa mutu, bawa kereta, ya. Mungkin jangan orang khabar meletakkan kenderaan ajria terlampau dekat dengan pintu pagar, ya. Dan mungkin juga ilak lah sebenarnya memandu laju di kawasan sekolah, ya. Walaupun kita nahu nang malang, ya, biar berbau, so kurang kita cuba hindar, ya. Okay, jadi apapun untuk petang, nang masih lagi memandu, selamat memandu. Dan jangan lupa juga rakan-rakan kita ada mana Fiesta Piala Dunia. Okay, rasailah kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dengan penuh suasana patriotik dan juga perpaduan. Jadi boleh datang ke Dataran Merdeka pada 17 sampai 19 Julai. Okay, jadi antara tarikan utama termasuklah konsert artis-artis terkenal, juga ada tayangan big screen perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, ada gerai, ada jualan, aktiviti interaktif dan juga pelbagai program lah. Jadi antara rakan-rakan kita yang mungkin nak bertandang ke Kuala Lumpur pada hujung minggu, jadi jangan lupa untuk singgah di Kuala Lumpur, okay? Yang mana ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, ya, dari 17 sampai 19 Julai ada Dataran Merdeka. Dan jangan lupa juga big screen grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai pada pukul 1.30 minit pagi, dan konsert pada 19 Julai pada pukul 5 petang, ya. Sama-sama kita memeriahkan Dataran Merdeka.

Baiki bintang kehidupan hanyanya dari Yanti Arianto dan juga Roni Hasande. Ya, okey, mau kita ke pukul 6.42 minit petang. Ya? Mana ada kemalangan de kilometer 28.0 NKVE arah selatan daripada Bukit Lanjan ke Jalan Duta lorong kanan terhalang ya, dan trafik juga bergerak pelan. Juga ada kemalangan de kilometer 392.2 arah utara dari Tanjung Malim ke Behrang, lorong Kecemosan de tutup ya, trafik masih lagi terkawal. Dengan ada set juga luri rusak di kilometer 231.5 arah utara daripada Kuala Kangsar ke Cangkat Jering, lorong kiri terhalang, trafik bergerak pelan ya. Okey, dalam segmen Mati Marih untuk apa tangga, terima kasih nang masih lagi sudi dengarkan ku. Okey, sambil-sambil memandu mungkin, sambil-sambil memasak ya. Di antara berita yang kubeli kongsikan termasuklah kelindan maut lori terjunam 40 meter dalam gaung. Jadi berlaku de Kuching ya. Iaitu de Sungai Majau Mujung Baleh ada pedalaman Kapit hari ini. Dan juga ialah provokasi dan isu 3R ya, dalam kempen ada mana polis menghagi amaran kepada semua parti politik yang bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan supaya menjaga keamanan, termasuk lebih menggunakan isu 3R ya, okay, perkauman, keagamaan dan juga royalty ya, dalam berkempen lah. Dan di mana antara nengku boleh kongsikan termasuklah PRN Negeri Sembilan juga, Kementerian Komunikasi buka 3 pusat media ya. Nama mana Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia membuka 3 pusat media pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula esok sampai 1 Ogos depan. Okay, selepas ni kita ada UKIS apa puncanya. Tapi kita berhibur dulu bersama dengan resam band Usil. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, main umoy.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dengan niat juga kempen set rumah set jalur gemilang ya. Dan mana kempen ada perluaskan untuk semarakkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Yang mana aja dia kena pastikan ya, akibat jalur gemilang sepanjang tahun bukan hanya masa bulan kebangsaan, dan pastikan juga bendera yang aja dia pasang dengan betul, dan juga bi menggunakan bendera yang dah pun lusuh ataupun dah buruk warnanya ya, ataupun dah pudar ya. Kibaran jalur gemilang sebagai lambang cinta, perpaduan dan juga kebanggaan terhadap negara. Okay, jadi apa pun nak terus dengarkan Aisyah FM My Numo. Okay, ha, seminit lagi ke pukul 7 malam. Terima kasih terus dengarkan Aisyah FM My Numo ya. Kita pelehenkan rentak ataupun lagu-lagu kita. Okay. Dia pun masuk pukul 7 malam.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa. Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Iki jadi hati nyanyian dari Rahim Ma'rufnya dengan lagunya Usang ya. Lama juga lagu sebenarnya. Jadi mungkin aja dia peminat-peminat Rahim Ma'rufnya sedia maklum dengan lagu kan. Antara lagu popular lah nyanyian Rahim Ma'ruf ya. Iki Aisyah FM Moinumoy dia pun 7.16 minit petang dah malam dia pun sebenarnya ya. Selamat menyambut selera anda yang tengah menyambut selera. Selamat berehat wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan ya. Aku percaya ada seharian bekerja agak penat juga hari kan. Kadang-kadang kita setiap hari dengan rutin yang sama pergi kerja, pulang kerja kan. Ada mana sampai ke rumah dia lewat malam. Jadi luangkan masa bersama dengan keluarga ya. Masih lagi bermasak okay. Kakak-kakak kita ya, dan mungkin baru sampai di rumah masih lagi bermasak. Jadi selamat bermasaklah untuk hidangan makan malam ya.

apa pun antara anak boleh kongsikan ada mana ada kemalangan dari kilometer 291.3 arah selatan dari Sudbury City ke Putra Mahkota, lorong kecemasan dan juga kiri terhalang, trafik masih lagi bergerak pelan ya. Juga ada kemalangan di kilometer 257.0 arah selatan dari Port Dickson ke Senawang, lorong kecemasan ditutup, trafik masih lagi terkawal. Kini kita akan bersama dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra selepas selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam ya. Sampai ke 8 malam sekaligus menutup tugasku untuk hari 16 Julai 2026.

Okay, gabungan music CI dan juga kerap. Ya, hari mak kita ke pukul 7.31 minit malam ya. Dan kita bersama 30 minit dalam koleksi lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang sampai ke pukul 8 malam. Dan sebentar lagi kau akan dapat dengarkan lagu dari Teras Ruai, Tok Unding, ya, lagu dalam dialek Jahud. Dan kita akan dengarkan juga nyanyian daripada Batin Am ataupun Back Lab, ya, dari Kampung Simoy Lama, RPS Betau, Jenulak, Semai, ya. Dan selepas itu juga Sewang Sukong Batek dari Kampung Aring, Gua Musang, Kelantan. Dan kita juga dengarkan lagu dari Puyang Inolan Tok, ya, set lagu Semelai dengan tajuk Patung Tung Jet, ya. Okey, jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi dalam Kazana Seni Asyik Ekstra sampai ke pukul 8.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Okey, Kak Zana sini asyik ekstra. Tak lama-lama sampai ke pukul 8 malam. Okey, dan Kak akan tinggalkan dengan dua lagu terakhir dalam Kak Zana sini. Nyanyian dari suku kaum Jahai, ya, dari Kampung Raba, RPS Panon, Enjuk Kimbis. Ya, dan set lagu suku kaum Temia. Nyanyian Abek, ya, tapi binahut daripada mana kita biar ada maklumat tentang lagu. Jadi apapun, terima kasih yang tak jadi anak masa lagi terus dengarkan Nasyid FM, dan kut dah sampai ke penghujung tugasku untuk hari okay, 16 hari bulan 7 2026. Boleh bersama ke hari Sabtu, hari Sabtu, okay, pukul 12:30 hari sampai 4 petang, dan selepas bersama rakan setugas yang lain, Ina Alam mengatakan ia jadi sampai ke pukul 12:30 malam untuk kontinen terakhir. Jadi ku Zainab Akin mengundurkan diri. Apapun, jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Matthew Madani. Terima kasih kepada rakan setugas Zainab Alkin dalam Dalek at Jakon. Menemani rakan pendengar dari jam 4 petang sampai ke 8 malam ni. Dan dari ni sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak akan ditemani Ku Ina Alam ke sini dalam Dalek Temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir untuk hari ni. Homi ya. 16 bulan 7 2026. Jadi masa ni kita bersama segmen pilihan Ashik sampai ke pukul 10 malam. 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Dan kita tahu akan bersama pilihan Ashik sampai ke pukul 10 malam dan 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam kita akan bersama segmen Ajuk Healing. Dan 12 tengah malam tamat dek siaran Ashik FM bersiaran dari jam 8 pagi entui sampai nak ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Bersiaran selama 16 jam sehari menurunkan 4 dialek Semai Temia, Jakon dan Temuan. Untuk 4 jam nang terakhir ni dalam Dialek Temuan menemani rakan pendengar. Dan tengah mandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap selamat sampai, mudah-mudahan macam tu ya. Tengah bekerja selamat macam kau dekat sini, tengah bekerja selamat bekerja, tengah bercuti selamat bercuti. Dalam pilihan Ashik kepada kawan dengan kita boleh minta lagu dengan menghantar ke WhatsApp Ashik FM dekat talian 013-3151600 dan boleh juga menghantar SMS biasa ya.

Jadi harapkan kawan dengan kita hari ni mohon baik-baik ni. Menjalani kehidupan seharian ya. Mungkin ada nang baru nak sampai ke rumah. Mungkin tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Jadi dah bolehlah banyak bersabar dan sampai rumah tu rehat dahulu ya. Sebelum buat apa-apa yang patut. Bila dah sampai rumah kan. Penat tu memanglah penat. Tapi tugas kita kenalah kita buat ya. Tambah bila yang melibati ada keluarga, enek-enek ya. Yang bujang pula mungkin nak berjimat cermat kan. Nak buat simpanan. Mungkin sampai rumah nak masak apa yang patut. Bersama memasak mana kawan dengan kita yang tengah mungkin nak untel memasak. Yang tengah makan malam masak ni, selamat makan malam. Lalu selepas ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita ya. Iaitu minta lagu dekat talian 013-315-1600. Akan berhibur dalam pilihan asyik ni dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita untuk belah malam ni. Apa-apa kita berhibur dengan BLB Band, Menanti Janji. Lagu dalam bahasa Melayu dan dalam dialek Semai. Semesti dari ke ruang udara Asyik FM Moi Dumoi, lain daripada nang lain.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Pilihan asyik.

Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Bukan pilihan anda. Morning.

Iaitu nyanyian S2ND dengan lagu yang bertajuk Adakah. Menghiburkan kita masa ni dalam Jok Healing. Jam kita dah 10.05 minit malam. Baik dekat Kota Kinabalu, Sabah, misteri kehilangan seorang budak betina dari 13 bulan 7 lepas berakhir dengan tragedi bila mangsa dipercaya dibunuh. Dengan mayat dia dijumpa dekat cerun semak dekat dengan sebuah rumah dalam pembinaan dekat kampung Numbak sepangga malam ya. Yang lebih menyedih, mayat Anur Jilia Abdullah 10 tahun dijumpa dalam keadaan mengeput sampai muka dia tak dapat lagi dicam ya. Susulan jumpa mayat tu, pulih dari ibu pejabat pulih daerah IPD Kota Kinabalu menahan dua orang jantan berumur 39 tahun dan 42 tahun untuk menolong siasatan kes tu. Dan imbas balik, Nur Jilia dilaporkan hilang lepas keluar dari rumah keluarga.

0: hampir ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Semestinya dari ruang udara Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Jok Healing layak deh. Moy Numoy Aisyah.
0: Kita berhubung dengan Sonia. Benci kusangka sayang.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Jog Healing bersama pilihan asyik layak deh. Moin Umur Asyik FM.

Lagi berita kukongsikan bersama dekat sini, laluan FT185 Jalan Simpang Pulai Gua Musang dijam lebih selamat lepas Kementerian Kerja Raya menyiapi perangkap aliran puing atau hempangan sabo dan sistem saliran bergas 10.4 juta ringgit ya. Dan Menteri Kerja Rakyat Datuk Seri Alexander Natalinggi di khabar projek itu dibuat sebagai penyelesaian jangka panjang susulan kejadian aliran puing pada 3 bulan 1 tahun 2021 yang menyebabkan kerusakan teruk sepanjang kira-kira 2 km jalan tu sampai terpaksa ditutup selama beberapa hari. Khabar dia lagi, walaupun kerja belum awal struktur jalan dan jematan bergak kira-kira RM6 juta dah dibuat syarikat konsesi, kerajaan mengambil langkah lebih menyeluruh menerusi Jabatan Kerja Raya JKR ya, untuk kurangi risiko kejadian sama berulang. Ya, projek itu melibatkan kerja belau cerun, belau sistem saliran, kerja turapan, pengalihan utiliti, buat sabu dam dan debris flow barrier sebagai komponen utama mitigasi aliran puing. Ya. Dalam pengan sabu berfungsi kawal aliran air, muangkap puing dan sedimen selain kurangi risiko limpahan yang boleh mengancam keselamatan jalan raya. Macam tu dia khabar lepas majlis penyerahan projek baik ataupun belau cerun dekat laluan FT185 Seksyen 61.00 Jalan Lodging Go Musang dekat Tanah Tinggi Lodging hari ini. Itu khabar baik kepada rakan kita yang ada dekat Go Musang Kelantan ya. Itu jalan utama dia dekat Jalan Lodging Go Musang dekat Tanah Tinggi Lodging. Semua lepas ini berjalan dengan lancar. Sistem wang khabar pengangkutan bertambah baik ya. Mudah-mudahan hap lagi perkara yang sama berulang. Mudah-mudahan macam itulah ya. Tuan-tuan, berita dapat aku kongsikan bersama masa ini dalam Johiling Jam Menang Pertama ini menemani rakan pendengar Aceh FM Moy Numoy. Lain dari

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jok Healing, layak deh. More, no more, RCFM.

Ya, itu dia lagu yang bertajuk Untuk Muka Kasih, vokalis dia Raihana, dari kumpulan Selindung Jingga. Hiburan kita masa ini dalam Joe Healing, 10.46 minit malam. Berita aku kuasakan bersama lagi ke sini, kerajaan tak bercadang ya untuk mengubah regak RON 95 bersubsidi pada kadar RM1.99 sen seliter yang nijam dinikmati rakyat Malaysia yang layak ya. Jadi Kementerian Kewangan khabar selaras dengan penegasan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kerajaan tak bercadang untuk naiki regak minyak masa rakyat masih berdepan ketatentuan bekalan dunia dan tekanan kos sara hidup. Itu khabar di Perdana Menteri ya. Dan masih lagi kita dapat RON 95 bersubsidi pada kadar RM1.99 seliter ni jam ya. Walaupun bekalan dunia tak menentu ni jam ya, dengan tekanan kos sara hidup. Itu antara berita dapat aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Joe Healing. Asyik FM Moin Umoy, lain daripada Nang lain. Bersama dengan Utopia Maya Percintaan.

Masih lagi dalam Joe Healing. Jam kita dah pun 11.04 minit malam. Dah jam nang kedua, jam nang terakhir menemani rakan pendengar. Sebelah malam ni. Dan jam terakhir aku menemani rakan pendengar pada pukul 12 tengah malam ni kelak. Ada temani ku Ina Alam ke sini dalam delik temuan menemani rakan pendengar. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita tengah mandu masa ni, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap sampai dengan selamat, mudah-mudahan ya. Jadi peraturan-peraturan yang dah ditetap. Ilang daripada melebihat kelajuan yang dah ditetap ya. Sekiranya mengantuk, bolehlah berhenti dekat rehat dan rawat. R&R ya, rehat dan rawat. Kita lebur raya utama negara kita ni. Kalau nak menukar lorong, berilah isyarat nak ke kiri ataupun nak ke kanan ya. Perjalanan baik-baik ni malam ni. Perjalanan lancar ni malam ni. Kena ada ami angin malam ya. Ami angin malam. Nak sejuk-sejuk badan boy motor malam ni. Malam tak panas kan? Siang kalah panas menengeng. Jadi malam ni suai lah kalau boy motor. Jalan pusing-pusing. Mana nak dipusing ya. Boy tenang-tenang fikiran kan. Kena angin malam ni tenang you rasa. Jangan pergi habar tempat yang serabut lah kan. Yang ramai orang jadi tak tenang jadi dia ya. Dan kita masih lagi dalam Joe Healing. Kita tu lebih hibur teman berteman. Sampai sama ada siaran Asyik FM jam 12 tengah malam ni. Untuk hari ni homie 16.07.2026. Bersama dengan Suri Gala dengan lagu Kian Kecewa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jok Healing layak deh. Oh, no more RCFD.

iaitu nyanyian kumpulan data lagu yang bertajuk Permaisuri. Kita ke 11.28 minit malam. Batman Malaysia keluar amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai jam 1 pagi 17.07.2026 ya. Jadi amaran ribut peti dengan hujan lebat akan kena dekat negeri Perlis, Kedah, Kedah dekat Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Perak dekat Hulu Perak dengan Kuala Kangsa, Sabah, pedalaman Kuala Penyu dengan Beaufort. Dan juga Sandakan dekat Terlupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Ya. Kita amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai jam 1 pagi ini 17.07.2026. Yang dikeluari oleh Met Malaysia ya, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sebuah Asli dan Kelestarian Alam. Berkongsikan bersama Mas Anin dalam Jo Healing jam 6 kedua, jam 6 terakhir menemani

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Jok Healing layak deh. Boy, no more RCFM.

0: Baik, kita dah sampai ke penghujung segmen dan siaran Asyik FM. Nampaknya cukup sampai ke sini dulu. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar dan kelingai Asyik FM. Jadi semacam biasa, sebelum berpisah, sambalah salam ceria, salam satis jiwa, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Dan selamat malam, Dukina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Jok Healing bersama pilihan Asyik Layak Day. Boy, Asyik FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami, serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat, serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Pilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM.
9: Salam.
5: Untuk

0: sahabat yang baik hati, dan juga semestinya kita harapkan persekitaran yang membina dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat 2 Safar 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah, masih lagi kita dipinjamkan nafas, nyawa untuk kita memperbaiki diri kita jadi lebih baik lagi dari semalam. InsyaAllah di penghulus segala hari, hari ini saya Idul Ayam, sama-sama kita memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Semoga semuanya dicatatkan sebagai amalan pahala untuk kita semua, insyaAllah. Baik saudara, kami di sini akan sentiasa bersama-sama dengan anda setiap hari bermula dari pukul 12 dari pukul 12 tengah malam sehingga ke pukul 8 pagi setiap hari. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah berkaitan dengan tragedi nahas MH17, dan setelah itu 12.15 minit tengah malam kita nak dengarkan pula rancangan Mencari Yang Halal berkenaan dengan National Training Week 2026. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami semestinya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia MAS yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Al-Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
3: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Muslimah sejati itu tidak mudah putus asa dan putus harapan. Dia tahu bahawa bersama hari ini masih ada hari esok. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang. Dan banyak kenyataan hari ini adalah mimpi hari semalam. Bersabarlah menghadapi ujian dan jangan sesekali berputus dari rahmat dan doa kepadanya. Kerana Allah sebaik-baik tempat pengharapan kita. Pesanan ulama unggul Syekh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Salam FM Peduli, hashtag penyiaran cakim.
5: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
6: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu dia kepada contohnya produk ataupun syarikat?
5: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
6: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
5: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria pada malam ini menerusi rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini kita bawakan sebuah tajuk National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia. Baik saudara, bersempena dengan National Training Week 2026, pelbagai latihan dan juga program secara percuma ditawarkan kepada masyarakat, termasuklah dalam bidang halal yang kini kita tahu menjadi antara sektor strategik di Malaysia. Jadi hari ini kita akan lihat sendiri bagaimana Halal Development Corporation atau juga dikenali sebagai HDC memainkan peranan dalam membangunkan bakat, memperkasa usahawan dan juga membuka lebih banyak lagi peluang kepada masyarakat menerusi inisiatif yang ditawarkan. Jadi bersama-sama dengan saya pada ketika ini ialah Encik Muhammad Razif bin Uthman, iaitu penolong pengurus bahagian komersial dari Halal Development Corporation. Assalamualaikum Encik Razif. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Kita nak membicarakan tentang National Training Week 2026. Mungkin ada di antara kita yang pertama kali dengar dan mereka berminat. Inilah platform yang sesuai saya kira untuk mereka menggali dengan lebih dalam lagi. Boleh Encik perkenalkan diri dahulu sebagai pembuka bicara kan? Kita nak tahu jugalah mengenai dengan peranan HDC dalam membangunkan industri halal di negara. Tapi sebelum itu kita nak tahu siapa Encik Razif ni. Silakan.
8: Okey, terima kasih. Okey, saya Razif Osman daripada Halal Development Corporation, salah satu agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun lebih dikenali dengan nama HDC. So, kalau kita bercakap berkenaan HDC ni, kami adalah peneraju pembangunan ekosistem dan infrastruktur halal bersepadu dan komprehensif di Malaysia lah. So dengan kata lain, pensijilan halal di Malaysia ni dilakukan oleh JAKIM, di mana pre dan post adalah dilakukan oleh HDC. So HDC akan membantu daripada segi mendapatkan pensijilan halal, program latihan, konsultasi halal, dan juga kalau sekiranya dah dapat sijil halal, you want to go to a market access, penetrate the market. Itu antara tugas-tugas HDC lah yang secara dasarnya kan.
7: Oh, saya kira HDC ini sebagai sebuah institusi yang mengajar, yes, kepada individu yang ingin menceburi bidang halal di Malaysia.
8: Ya, yep, betul.
7: Okey, baik, seterusnya sebelum kita nak sentuhlah mengenai dengan peranan HDC dengan lebih lanjut lagi, mungkin Encik Razif boleh berikan gambaran terlebih dahulu tentang National Training Week ataupun NTW yang kita bicarakan pada ketika ini, apa matlamat utama penganjurannya dan juga mengapa inisiatif ini penting kepada rakyat Malaysia?
8: I see. Okay. So basically National Training Week adalah salah satu inisiatif di bawah Kementerian Sumber Manusia yang dilaksanakan oleh HRD Corp itu sendiri. Salah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia lah. So kalau kita bercakap berkenaan National Training Week sendiri, National Training Week adalah platform yang membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya that platform tu dia bukan setakat hanya training program tetapi pelbagai program-program lain. Contoh melibatkan ianya akan melibatkan juga program-program kemahiran, program-program berbentuk digital, TVET, kewangan, pelbagai lagi. So daripada perspektif HDC itu sendiri, HDC akan menganjurkan program-program menjurus ke arah pembangunan industri halal itu sendiri. So kalau kita tengok kat sini, objektif daripada sini adalah untuk meningkatkan keboleh pasaran dan produktiviti tenaga mahir di Malaysia sendirilah.
7: Baik, Encik Razif, saya kira sudah pastilah HDC sendiri ini memainkan peranan yang penting saya kira dalam inisiatif NTW yang dianjurkan berskala nasional di negara kita kan. Jadi saya nak tanya, apa fokus utama HDC sepanjang berlangsungnya NTW 2026 khususnya dalam nak melahirkan lebih ramai lagi bakat halal?
8: I see. Okay. So kalau kita bercakap dekat sini, sebagai HDC, sebagai peneraju pembangunan bakat halal, HDC akan menganjurkan program-program yang menyokong inisiatif NTW itu sendiri. The objektifnya adalah untuk mensasarkan penyertaan pemain industri kecil dan sederhana menyertai ekosistem halal itu sendiri. So dalam masa yang sama juga, ianya akan meningkatkan keboleh pasaran bakat halal bagi memenuhi keperluan industri itu sendirilah. So kalau kita bercakap di sini, HDC sebagai rakan strategik kepada program NTW dilihat memberi impak positif khusus kepada pembangunan bakat halal di Malaysia sendirilah. So melalui HDC juga, pelbagai program melibatkan program latihan, seminar juga dianjurkanlah bagi memenuhi keperluan industri itu sendiri. Sekiranya saya boleh berkongsi sedikit lah berkenaan penyertaan HDC menyertai program NTW ni sejak tahun 2023. Kali pertama HRD Corp menganjurkannya, kami telah berkolaborasi bersama dengan pihak HRD Corp itu sendiri. So daripada tahun 2023, pelbagai program telah kami anjurkan bersama, antaranya melibatkan program di serata Malaysia, melibatkan program latihan, program konsultansi dan program-program lain yang dilihat membantu dalam melahirkan bakat halal yang lebih kompeten.
7: Okey, baik, saya difahamkan. Sejak tahun 2023, mungkin Encik Razif boleh kongsikan apa yang menariknya berkenaan dengan NTW ni sejak penganjurannya kali pertama.
8: Okey, sejak 2023, kami lihat NTW merupakan platform yang antara platform terbaik dalam memperkasakan industri halal itu sendiri, terutamanya melibatkan bakat halal. So kalau kita lihat di sini, melalui penyertaan yang telah sudah, kita telah melahirkan lebih daripada 1,000 bakat halal melalui program-program yang pelbagai. Antaranya, pada kami telah melahirkan certified halal internal auditor sekitar tahun 2024 seramai 50 orang. That one adalah antara kerjasama HDC dan Kerajaan Negeri Terengganu itu sendiri. Yes, itu antara kerjaan. Dalam pada masa yang sama juga, HDC juga telah mendapat pengiktirafan daripada melalui penyertaan program ini, di mana pada tahun 2023 HDC telah menerima pengiktirafan sebagai top training provider yang telah dianugerahkan, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Yes. Kemudian pada tahun 2024, di mana HDC telah diiktiraf sebagai top strategic partner bagi tahun tersebut melalui penglibatan HDC yang pelbagailah menyeluruh.
7: Masya Allah. Baik, saya kira itu satu pencapaian yang membanggakan yang dapat kita bawakan pada malam ini. Wakil dari HDC sendiri, kita bawakan Encik Muhammad Razif Uthman untuk berkongsi bagaimana National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia dapat memacu bakat halal di Malaysia dalam pada nak menceburi industri halal itu sendiri. Baik, kita akan berkongsi dengan lebih banyak lagi selepas ini kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Boleh Encik Razif? Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia Salam FM. Salam untuk semua.
9: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
10: Cameron Highland 105.1.
11: 89.3 di Jerantut Pahang.
12: Negeri Sembilan 95.6.
13: Johor 95.6.
14: 102.5 di Melaka.
15: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Terus dengarkan Salam FM.
16: Salam FM.
17: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita bawakan seorang wakil dari Halal Development Corporation, Encik Muhammad Razif bin Uthman. Malam ini kita nak membicarakan tentang National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia. Encik Razif, boleh kita teruskan?
4: Boleh, sure.
3: Okey, baik. Saya nak tanyalah kepada Encik Razif kerana mewakili pendengar kita di luar sana. Nak tahu sepanjang berlangsungnya National Training Week, apa agaknya pengisian menarik yang bakal dianjurkan? Boleh Encik kongsikan antara program utama yang bakal dianjurkan?
4: Okey, bagi tahun ini, HDC kami sebagai rakan strategik kepada National Training Week telah merangka pelbagai program khusus untuk penyertaan pada tahun ini. Antara program yang kita akan anjurkan adalah Halal Industry Showcase Series. Ini adalah program latihan yang akan diadakan secara fizikal dan juga online. Ianya kami bekerjasama bersama dengan lebih daripada 10 rakan strategik di mana melibatkan jenama-jenama besar. Mereka akan bersama-sama dengan HGC berkongsi kisah kejayaan dan juga cabaran dalam mendapatkan pensijilan halal itu sendiri. Program kedua yang akan HGC anjurkan adalah seminar Scale Up PKS. Program ini akan diadakan secara fizikal pada 21 dan 22 Julai nanti. Program ini akan diadakan secara fizikal di pejabat HGC itu sendirilah.
3: Yes. Okey, baik. Kita nak bertanya tentang Halal Industry Showcase Series yang disebutkan pertama tadi. Apa agaknya keistimewaan program ini dan bagaimana dengan menyertai program ini, peserta itu akan dapat pengalaman yang seperti apa? Mungkin Cik Razif boleh kongsikan.
4: Program ini saya boleh katakan adalah kerja sama di antara HDC dan juga rakan strategik kami sendiri. Pihak rakan strategik akan berkongsi cabaran, kisah kejayaan, peluang yang terdapat dalam halal industri itu sendiri. Dan juga kalau saya boleh katakan, program ini meliputi hampir semua halal promoted sector itu sendiri. Daripada segi kosmetik, penjagaan diri, pharmaceutical, the brands yang memang dekat di hati kita semua. So daripada sini kita boleh tahu berkenaan evolusi bagaimana ingredient tersebut diperolehi itu sendiri. Dan juga kita sebagai consumer, saya rasa ini antara maklumat penting yang perlu diketahui, di mana sesuatu produk itu perlu diketahui daripada mana sumber asalnya itu sendiri kan.
3: Mungkin Encik Razif boleh kongsikan, mungkin ada platform digital yang mempamerkan sendiri sepanjang berlangsungnya inisiatif MTW ini. Mungkin ada seperti Facebook rasmi ataupun saluran YouTube contohnya untuk ditonton oleh masyarakat yang tak dapat hadir tu.
4: Okey, untuk program ini, sekiranya peserta berminat untuk menyertai program, peserta perlu mendaftarkan diri di dalam platform NTW itu sendiri, iaitu www.nationaltrainingweek.gov.my. Okay, so untuk program ini, peserta perlu mendaftar di platform, di website tersebut. Kemudian seterusnya akan terus boleh menyertai program tersebut secara online. Okey, untuk kalau saya boleh menambah sedikit, Halal Industry Showcase ini, program ini akan diadakan secara fizikal dan juga online. Okey, tapi saya boleh katakan untuk program fizikal hanya melibatkan 2 rakan strategik saja, di mana kalau sekiranya peserta menyertai program secara fizikal, peserta boleh melihat secara sendiri berkenaan syarikat tersebut dalam memperoleh pensijilan halal itu sendiri.
3: Okey, baik. Seterusnya, saya nak tanya juga kepada Encik Razif. Saya difahamkan bahawa HDC turut juga membawakan seminar akses pasaran halal. Jadi mungkin boleh Encik Razif jelaskan siapa yang sesuai untuk menyertai seminar ini dan apa manfaat yang bakal diperoleh khususnya bagi usahawan dalam sektor PKS.
4: Okay, seminar ini HDC akan menganjurkan pada 21 dan 22 Julai nanti, dan program ini akan diadakan secara fizikal di pejabat HDC itu sendirilah. So sekiranya ada pendengar yang berhasrat ingin menyertai program ini, sama seperti yang sebelum tadi, boleh register daripada website National Training itu sendiri. Pilih program seminar tersebutlah. Kemudian program ini ianya mensasarkan penyertaan daripada golongan mikro, kecil dan sederhana punya usahawan. So kita nampak platform ini, seminar ini akan berkongsi pelbagai maklumat penting, perkongsian seperti pra persijilan halal. That is actually sesuatu yang sangat-sangat membantu usahawan lah yang berminat untuk mendapatkan persijilan halal. Dan juga dalam masa sama ada juga rakan strategik yang akan berkongsi peluang-peluang pembiayaan adanya daripada institusi keuangan dan juga institusi inisiatif keuangan alternatif tu sendiri, seperti P2P kan.
3: Baik, saya kira ini bukan sahaja showcase di mana orang yang berminat ni dapat mempelajari tentang bagaimana nak menceburi bidang halal, tapi juga turut disediakan bagaimana nak memohon bantuan kewangan. Itu saya kira inisiatif yang menyeluruh. Masya Allah, ini satu peluang baik untuk anda yang berada di luar sana, mungkin berminat, boleh sahaja terus layari laman sesawang www.ntw.gov.my.

0: Pagi Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Baik, Encik Razif, seterusnya, melihat kepada keseluruhan inisiatif yang ditawarkan seperti yang Encik Razif dah sebutkan sebentar tadi, agaknya apa impak yang HDC harapkan daripada pembangunan industri halal negara itu sendiri?
3: So, melalui seminar tersebut, sesuatu yang kita bawakan julung-julung kalinya untuk seminar ini adalah kita akan mengadakan sesi khidmat nasihat bersama konsultan HDC itu sendiri, dan ianya akan diadakan secara percuma. So apa yang diperlukan, usahawan perlu membawa produk mereka dan hadir ke seminar tersebut untuk konsultasi secara percuma tersebut. Yang normally program-program seperti ini ianya akan melibatkan sedikit kos, tetapi kali ini ianya akan diberikan secara percuma.
2: Masya Allah, inilah peluang yang baik yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dalam kita nak menangani kos sara hidup yang semakin meningkat. Ini percuma, jadi tunggu apa lagi? Boleh terus mendaftar di laman Sesawang yang dah pun kami wawarkan seketika tadi. Baik, seterusnya, agaknya apa impak yang HDC harapkan melalui pembangunan industri halal negara?
3: NTW diharapkan dapat meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dan menggalakkan lebih ramai individu mengambil peluang untuk meningkatkan kemahiran khususnya dalam industri halal itu sendiri. Selain itu juga, NTW juga memberi manfaat kepada individu dalam peningkatan pengetahuan dan kebolehpasaran bakat halal itu sendiri, di mana ianya merupakan salah satu daripada inisiatif dalam menyokong aspirasi kerajaan dalam melahirkan tenaga kerja yang lebih berkemahiran tinggi, berinovatif dan produktif sendirilah.
2: Baik, Encik Razif, jika kita lihat dalam jangka masa yang panjang, bagaimana inisiatif seperti NTW ini mampu menyumbang kepada pembangunan bakat halal di negara kita secara berterusan?
3: So, industri halal merupakan sektor strategik lah yang saya boleh katakan yang kini berkembang pesat. So, melalui pengetahuan, kemahiran, ianya akan membantu dalam dalam memperkasakan bakat halal itu sendiri. Okey, kemudian kalau saya boleh cakap, saya boleh tambah lagi, melalui NTW, pelbagai program berkaitan industri halal diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk aspek pensijilan halal itu sendiri kan. So kalau kita nampak, penglibatan HDC dalam program ini bukan hanya saja fokus kepada usahawan, tetapi ianya lebih menyeluruh lah.
4: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
5: #penyiaranjakim

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam FM.

0: hingga 4 pagi.
1: Baik Encik Razif, diam tak diam nampaknya kita dah pun berada di penghujung rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita bawakan National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia. Sebelum kita nak mengakhiri perbualan perkongsian kita pada malam ini, ramai di antara pendengar kita yang mungkin berminat untuk nak menyertai program-program yang ditawarkan. Selain daripada laman sesawang yang Encik Razif dah sebutkan sebentar tadi, di mana lagi mereka boleh dapatkan maklumat lanjut ataupun untuk membuat pendaftaran? Silakan.
2: Program-program yang kami anjurkan bersempena dengan National Training Week ini, ianya akan diberikan secara percuma kepada semua lapisan masyarakat. So sekiranya berminat untuk menyertai mana-mana program tersebut, boleh melayari website NTW itu sendiri, dan juga di social media HDC itu sendiri. Boleh mendaftar terus daripada sana pun boleh juga.
1: Baik, saya kira ini satu perkongsian yang begitu bermanfaat sekali, khususnya kepada anak muda yang baru sahaja habis belajar nak menceburi dalam bidang ataupun orang kata perniagaan dalam sektor halal ni. Boleh sama-sama kita layari laman sesawang www.ntw.gov.my. Wah, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Razif bin Uthman, penolong pengurus bahagian komersial Halal Development Corporation, kerana sudi nak bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan perkongsian yang cukup bermanfaat saya kira bagi pendengar yang berminat. National Training Week 2026 merupakan peluang terbaik untuk sama-sama kita nak meningkatkan ilmu, kemahiran dan juga kompetensi secara percuma. Itu yang pentingnya, khususnya dalam bidang halal lah yang terus berkembang dalam negara Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang ini, sertai program yang ditawarkan, juga rebut pengalaman baharu. Terima kasih. Dan kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan. Terus setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Terima kasih kepada Johor dan juga Negeri Sembilan yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 ketika ini. Juga kepada anda yang dengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Kita baru sahaja dengarkan sebuah rancangan Mencari Yang Halal. Seketika tadi kita dengarkan berkaitan dengan National Training Week 2026. Semoga apa yang kita dengarkan seketika tadi, perkongsiannya, kita beroleh manfaat daripadanya, insyaAllah. Baik, seterusnya pada pukul 1:15 pagi kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Sakil yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Bising tapi sayang. Nak tahu perinciannya 1:15 pagi nanti. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dahulu daripada Anik Muhai dan juga Little Khalif dengan Kami Sembah Allah. Anda dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

0: Sadaqallahul Azim.
1: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Teraslah Kak Oi. Ni mak saya ni duk tanya awak pasal far ayah hang tak balik abang, kampung pasal
4: abang. Abang tengok ni bang. Aisyah tengok drama ni geram betul lah.
5: Drama apa pula yang buat Aisyah terganggu ni?
4: Tengoklah ni watak perempuan ni. Seorang isteri suri rumah. Watak ke perempuan ni asyik membebel je. Dengan anak bising, dengan suami membebel. Ih, bingit pula Aisyah tengok.
5: Membebel ni banyak sebabnya.
4: Membebel macam-macam lah. Itu tak kena, ini tak kena. Buat tak elok, tak buat kena marah. Eh, tak boleh lah Aisyah nak tengok cerita macam ni.
5: Aisyah tengok tak habis. Macam nak tahu pengakhiran cerita.
4: Sebenarnya ni drama lama ni bang. Aisyah dah pernah tengok dah dulu. TV ni mainkan semula.
5: Oh, siaran ulangan. Maknanya Aisyah dah tahulah pengakhirannya macam mana.
4: Aisyah ni bukan cakap pasal pengakhiran cerita ni. Aisyah cuma nak tanya pasal watak yang membebel ni ha.
5: Oh, abang faham. Lazimnya dalam drama watak sebegini adalah gambaran watak kehidupan sebenar. Memang ada wanita atau isteri yang begini. Suka bebel. Banyak mulut. Kalau bebel ni tujuan nak menegur atau betul salah, tu baiklah juga untuk rumah tangga. Tapi kaedah tu.
4: Yelah, cuma orang yang tegur dengan cara begini kan tak selesa. Dan kita rasa macam tak dihargai.
5: Sebab tu kita kena dengar nada teguran. Bukan niat teguran.
4: Jadi, salah ke orang yang suka tegur berkali-kali ni?
5: Tak salah. Selagi niatnya betul dan cara, yakni kaedahnya teratur, terjaga. Islam menyarankan suami isteri untuk mengamalkan prinsip muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Maksudnya, menekankan tutur kata yang santun, saling menghormati. Dengan kata lain, janganlah si isteri membebel dan menegur suami secara berlebihan.
4: Maknanya teguran tu boleh, tapi mesti dengan sopan dan tidak menyakiti pasangan, macam tu ke?
5: Betul, sebaiknya begitu. Cuba cari jalan untuk mengimbangi suruhan dan kesantunan. Perlu diingat, teguran atau bebelan si isteri mestilah dengan berpaksi kan kemanisan rumah tangga. Tegur kerana sayang.
4: Yelah, memanglah wanita tu selalu macam tu bang. Mulut je bebe-bebe, tapi hati tu tetap sayang.
5: Kalau gitu alhamdulillah. Tapi tetap, bahasa dan tutur kata sentiasa perlu dijaga. Jangan makin hamun, cakap apa yang dimahukan saja. Jangan macam tu. Islam melarang si isteri menyakiti suaminya.
4: Patutlah tengok watak dalam cerita tu. Perempuan tu walaupun marah-marah tetap sayang anak-anak dia. Akhir cerita mereka bahagia. Wanita tu siap mengandung lagi ya bang.
5: Ngandung lagi tu tanda bahagialah. Cuma tegur sikit juga, suami pun kena jaga kata-kata terhadap isteri tau.
4: Dengar tu, abang pun kena jaga kata-kata.
5: Kena juga abang.
4: Okeylah. Aisyah nak pergi selai kain jap. Panas terik kat luar ni.
5: Aisyah nak abang tolong ke?
4: Bagus sangatlah tu. Itulah kata-katanya.

0: عليه وسلم.
1: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Ha, seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
2: Salam FM, menjana minda. #penyaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia memilih kami, Salam FM. Salam untuk semua sebagai halwa telinga anda, peneman anda pada ketika ini. Kami bersiaran setiap hari bermula dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 8 pagi menyajikan kepada anda pelbagai lagu-lagu yang berkonsepkan ketuhanan, kerohanian, juga pelbagai pengisian yang mendidik jiwa, insyaAllah. Pada pukul 1.30 minit pagi nanti kita nak dengarkan Tamadun Islam. Hari ini kita nak dengarkan berkaitan antara Zulkarnain dan juga Nabi Khidir. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada Hannah Delisha dengan Akan Tiba. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Saudara-saudari, dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain ini duduk selepas cerita Nabi Khadir alaihi wassalam. Perasan tak kenapa, kenapa Allah Ta'ala ni dia susun cerita-cerita ni dengan hikmah tertentu. Ha, ni sekarang perkataan hikmah ni. Jadi para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ya, mengatakan cerita Zulkarnain duduk selepas cerita Nabi Khadir sebab Allah nak didik kita dalam proses menyebarkan rahmatan lil alamin, dalam proses menyebarkan Islam, nak selamatkan orang daripada bahaya di hari akhirat, ada orang akan puji kita, ada orang akan keji kita. Maksudnya apa? Okey, dengar elok-elok eh. Cerita Zulkarnain adalah cerita yang ramai orang puji baginda. Baginda nak menyebarkan rahmatan lil alamin di tiga tempat. Surah Al-Kahfi menggambarkan baginda bermusafir ke sana, ke sini, ke pergunungan, ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, ke barat, ke timur, ke sana, ke sini, ya, pimai. Tetapi Zulkarnain memang menyebarkan Islam dan mendapat pujian daripada penduduk hentian pertama, penduduk hentian kedua, penduduk hentian ketiga bertepuk tangan kerana memuji pemerintah ini yang memberikan Islam dalam bentuk manfaat kemahiran, dalam bentuk manfaat rezeki, dalam bentuk keadilan. Siapa tak nak? Tetapi ya, kena ingat, tak semua orang, ya, bila menyebarkan Islam orang akan suka. Orang, tak semua orang nampak manfaat tu. Betul tak tuan-tuan puan sekalian? Pernah tak dalam hidup anda orang macam, kau tak payahlah nak cakap benda-benda baik ni, aku tahulah dosa kau tu, kita dulu ni berkawan sejak bangku sekolah lagi, dah cukup lah, tak payahlah nak cakap pasal rasuah, tak payahlah nak cakap pasal riba, sudah-sudahlah. Jadi ada orang akan sindir-sindir kita, ada orang akan keji kita, dan that's why, itu sebab Allah letak sebelum cerita Zulkarnain cerita Nabi Khadir yang mana dimarahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka dengan tindak tanduk Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir sedang menyebarkan rahmatan lil alamin. Menyebarkan agenda yang sama dengan Zulkarnain. Nak sebar kebaikan pada pemilik perahu. Nak sebar kebaikan kepada dua orang ibu bapa yang ada seorang kanak-kanak. Nak sebar kebaikan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, subhanallah. Tapi tidak disukai kan? Nabi Musa mewakili kita lah. Kita yang tak faham apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Islam yang kita sedang lihat. Ada benda kita suka kan? Ada benda kita tak suka. Ini kelemahan kita, fikiran kita terbatas. Jadi dalam proses kita berdakwah, kena get ready ya. Ada benda orang akan puji kita, ada benda orang tak suka. Dan jangan kerana orang tak suka, kita pun tutup mulut tak bercakap. So ingat ya, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dengan topik yang baru tentang Zulkarnain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Hashtag penyiaran jakim. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

Diana, sejak bila ya agaknya telefon bimbit ni lebih laju daripada hati kita? Sebab apa Kak Beda cakap macam tu? Sebab sekarang ni orang kalau nampak seseorang itu ditimpa musibah ataupun kecelakaan kan? Dia rakam dulu, dia tolong kemudian dan kadang-kadang tu tak tolong langsung. Ya Allah, apalah nak jadi dengan manusia hari ini ya? Kalau dulu kan kita nampak orang terjatuh, kita cepat-cepat akan berlari tolong nak angkat orang tu bangun. Kalau kita nampak berlaku kemalangan, cepat-cepat kita telefon ambulans kan. Kalau kita nampak orang pengsan, masing-masing cepat cari air, nak bagi bantuan, nak sedarkan orang yang pengsan tu. Tapi hari ni kalau berlaku saja kemalangan, belum sempat jadi apa-apa, 10 orang keluarkan telefon masing-masing ya. Yang datang tu bukannya nak hulurkan tangan bagi bantuan, tapi apa? Tapi nak cari sudut rakaman yang paling jelas. Ya Allah, siap boleh cakap, tepi sikit, tak nampak ni saya nak rakam. Ada tu apa? Siap buat live TikTok. Sebab apa? Sebab nak dapatkan gift dan nak dapatkan follower. Ya Allah, sampai macam tu sekali ya hati manusia hari ini. Yang datang bukannya nak hulurkan bantuan, tapi nak merakamkan kejadian. Sepatutnya apa? Sepatutnya tolonglah. Ini saya pun nak buat video supaya apa? Supaya dapat

dah viral satu Malaysia ya, dekat sosial media. Satu Malaysia dah tengok dulu sebelum keluarga mangsa tengok. Ya Allah, pernah tak kita fikir ya, bagaimana agaknya perasaan ahli keluarga mangsa apabila mereka tahu berita tu dah tular, dah tersebar dengan mengaibkan keluarga mangsa, dengan mengaibkan mangsa. Wahai sayang-sayang sekalian, kadang-kadang kita pernah terfikir tak bagaimana agaknya perasaan ahli keluarga mangsa ya, apabila mereka tahu berita itu melalui video yang tersebar, namun bukannya melalui panggilan khusus untuk mereka, betul tak? Kamera bukan kata tak boleh merakam, boleh merakam. Ada keadaan tertentu, rakaman memang penting juga. Contohnya, kita boleh jadikan rakaman tu sebagai bukti untuk siasatan ataupun membantu pihak berkuasa memahami apa yang berlaku. Tapi kalau kita berada di tempat kejadian dan keadaan selamat untuk membantu, bukankah lebih baik kita dahulukan bantuan daripada tontonan, betul tak? Baiklah, kamera tak nak cakap lama-lama lah hari ini. Kak Beda dah penat. Seperti biasalah, Kak Beda nak pesan ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Saya Juwita, umur 35 tahun. Memiliki suami dan anak-anak yang comel. Saya amat bahagia. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya hilang. Saya mengalami kemurungan dan hanya memendam sendirian. Ia menyerang secara tiba-tiba. Saya tak boleh tidur, sering marah dan menangis hingga saya tidak lagi pedulikan anak dan suami. Jika anda mengalami gejala ini, jangan biarkan ia menguasai diri. Rawatlah kemurungan anda sebelum ia membunuh. Pesanan ini dari saya, Juwita Rusli.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
2: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Untuk hari ini, hari Jumaat 2 Safar 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 17 Julai 2026. Baik, berita baik untuk anda yang mungkin kini berada di sekitar Putrajaya ataupun tinggal bekerja di sekitar Putrajaya. Ini dia Gerobok Kasih berhampiran Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau Masjid Besi, merupakan inisiatif kebajikan di mana kita dapat mengumpulkan pakaian-pakaian terpakai yang mungkin tak dapat kita nak gunakan lagi, mungkin kerana tak sesuai lagi dengan kita, mungkin kerana saiznya ataupun warnanya, ataupun kita rasa kita dah tak perlukan lagi pakaian, kasut, selimut, beg tangan, mainan. Kita boleh sedekahkan kepada Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin menerusi program Gerobok Kasih. Dan program ini berlangsung sehinggalah 31 Disember 2026. Jadi kita pilih yang terbaik untuk kita sedekahkan. Kerana sedekah, kita kena pilih yang terbaiklah untuk mereka menerimanya dengan gembira, insya-Allah. Baik saudara, selepas ini pada pukul 2 pagi insya-Allah sama-sama kita nak dengarkan tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-17. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada Opik dengan Rapuh. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 17.

perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #penyaranjakim.

0: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
2: Alhamdulillah saudara, baru sahaja berlalu kita dengarkan tadi bacaan Al-Quran, Tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-17 pada awal pagi ini. Dan setelah itu pada pukul 3-5 minit pagi kita dengarkan pula rancangan Nida Ul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris berkenaan dengan Al-Quran Penyuluh Jalan. Sebenarnya kan, orang yang membaca Al-Quran secara tergagap-gagap ataupun merangkak-rangkak dan juga menghadapi kesukaran mendapat dua ganjaran pahala di sisi Allah, iaitu pahala yang pertama kerana membaca kalimah suci Al-Quran itu sendiri, dan pahala yang kedua kerana atas usaha, kesabaran, kesusahan dalam melawan kepayahan tersebut. Moga-moga kita beroleh manfaat dan juga syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah sama-sama kita baca Al-Quran mulai hari ini. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
5: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkerut-kerut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan, kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanal qur'ana lizikri fahal mim mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah. yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
3: Nidaul Islam
4: #penyiaranjakim.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'an al-kiram, kaifa halikum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dan saya Lughatus Salam, mengenal, belajar dan bertutur bahasa Arab, tentunya radio pilihan anda, Salam FM. Okey, sekarang ni makin ramai main video game. Makin ramai, macam-macam jenis video game yang ada. Ada tembak-tembak, ada game bola, ada game kereta.

Macam yang ada. Kalau nak tulis satu-satu tukar mesti memang bahasa pun tak cukup tau. Sekarang banyaknya video game ni. Jujur saya cakap, saya pun jenis yang berminat main video game. Jadi, macam mana nak bagi tu orang

0: dan al'abu la'batu video. Sekali lagi, uhibbu an al'abu la'batu video. Uhibbu, saya berminat an al'abu bermain la'batu video, video game. Jadi lepas ni kalau nak bagi tahu orang pasal minat kita bermain video game, sebutlah uhibbu an al'abu la'batu video. Apa pun guys, dalam hiburan jangan lupa tentang kewajipan. Hadza faqat minni ila liqa ma assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim. Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja kita dengarkan sebentar tadi rancangan Lughatu Salam yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Hari ini kita dengarkan daripada bahasa Arab. Saya suka main video game. Video game terutamanya dalam musim bola sekarang ni kan. Video game sampai tak tidur malam. Tapi jangan lupa kita bangun awal untuk menunaikan solat subuh. Lebih manis lagi kalau solat subuh kita itu di awal waktu disertai juga dengan solat sunat subuh 2 rakaat sebelum solat fardu subuh itu sendiri, kerana pahalanya lebih baik dari seisi dunia. InsyaAllah sama-sama kita amalkan setelah ini. Dan selepas ini kita nak dengarkan pula rancangan Glosari Islam. Nak tahu perinciannya semestinya kena dengarkan pada pukul 3.25 pagi nanti. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.

0: baik.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, menghampiri pukul 3.30 minit pagi ketika ini, kita nak dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, iaitu Halaqah Hadith. Kita nak dengarkan hari ini berkaitan dengan ilmu itu buruan orang alim. Ya, benar, ilmu memang diburu oleh orang-orang alim. Sebagaimana harta menjadi buruan umat manusia yang lainnya. Bezanya, harta pasti akan berkurangan apabila kita belanjakan. Tetapi ilmu semakin bertambah apabila dikongsi. Jadi orang yang mencintai ilmu tidak akan pernah berhenti belajar, kerana mereka tahu setiap ilmu yang bermanfaat mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi hari ini kita ambil satu langkah untuk tambah ilmu dan juga mengamalkannya, insya-Allah. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
1: Halaqah Hadis, jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yashba' al-mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Akhrajahu At-Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
1: #penyiar

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Apabila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: untuk semua.
1: Anda masih lagi terus setia mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Dan seketika nanti Kalamullah akan menemui anda pada pukul 3.45 minit pagi nanti, yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Hari ini kita nak dengarkan daripada Surah Al-Baqarah ayat 189 sehinggalah ayat 192. Jadi mana yang berkelapangan memiliki mushaf Al-Quran di tangan, boleh selak di ayat yang ke 189 hingga 192, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda bahawa Al-Quran sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Setiap ayat yang kita baca bukan sekadar menambah pahala, tetapi menjadi cahaya dan juga bekalan untuk hari akhirat kelak. Jadi insyaAllah, mari sama-sama kita luangkan sedikit masa setiap hari membaca Al-Quran, fahami maknanya dan juga sama-sama kita amalkan ajarannya. Dan kita harapkan semoga Al-Quran menjadi sahabat serta pemberi syafaat kepada kita di hari perhitungan, di mana kita sangat memerlukan pertolongan pada hari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita dengarkan. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadah haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.

0: يحب المعتدين.
1: Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.
0: Waqt

Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Terima kasih kepada Melaka yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 102.5 ketika ini. Juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dengarkan kami menerusi frekuensi, menerusi platform RTM Klik. Tak kira lah di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih di atas sokongan anda yang tidak pernah putus kepada kami. Dan kami berdiri di sini kerana anda terus memberikan sokongan anda selama 17 tahun kami bersiaran ke udara. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi menerusi segmen yang akan datang pada hari Jumaat yang akan datang, insyaAllah. Diam tak diam, nampaknya tugasan saya telah pun berakhir di sini. Dan setelah ini, rakan penyampai Sofia Abdullah akan mengambil alih tugasan ini dalam segmen Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi saya mohon maaf andai kata saya mengemudikan rancangan segmen Salam Santai 12:30 malam tadi, sehinggalah saat ini ada sebarang kekurangan, kekilafan saya. Sesungguhnya yang kurang itu datang dari diri saya dan segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan berjumpa lagi menerusi ruang udara yang sama. Salam FM, salam untuk semua. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Amanah lawannya khianatlah. Amanah ni salah satu sifat Nabi. Amanah membawa keberkatan kepada kehidupan. Bila kita jujur, amanah, insyaAllah Allah akan bela kita. Amanah bermaksud jujur, melakukan sesuatu dengan betul, mengikut lunas-lunas Islam, lunas syariah. Tanda munafik ada tiga, kata Nabi. Pertama, jika berkata-kata dia berdosa, bohong. Jika berjanji dia mungkir. Ini mungkir janji. Dan apabila diberi amanah, dia khianat. Macam mana nak bentuk sifat yang amanah, yang tidak khianat? Kena didik sifat ni sejak kecil. Sejak kecil kita pesan pada anak-anak kita, adik-adik kita, jangan kita khianati orang, jangan dengki ke orang. Kita kena jujur, ya, cakap ikhlas. Jangan lupa doa, mendoakan mak bapak, doakan anak-anak, guru-guru doakan anak murid, anak murid doakan guru-guru untuk sentiasa amanah.
2: Salam FM,
0: hashtag Penyiaran Jakim.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang PK, ketua yang PK, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak PK, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Julai 2014, tragedi Nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia MAS yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan saya, alhamdulillah ya, pagi ni kita bertemu lagi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, kesihatan dan juga peluanglah untuk kita bertemu sekali lagi pagi yang penuh keberkatan ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini pagi ini 2 Safar 1448 Hijriah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah insyaAllah akan menemani Aki Ukti saat ini sehingga pukul 8 pagi menerusi segmen Pagi at Salam. Dan sebelum itu, terima kasih rakan saya DJ Maria yang dah pun menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini dalam segmen Salam Santai. Dan saya mengharapkan kesinambungan segmen yang seterusnya ini dapatlah sama-sama kita stay tune. Nah, kita kekal untuk bersama sehingga ke penghujungnya ya, insyaAllah. Dan ingatlah bahawa setiap pagi adalah satu hadiah kurniaan Allah kepada kita ya. Apapun yang berlaku semalam, hari ini Allah masih membuka untuk kita sebenarnya lembaran baru. Kita tak perlu tunggu tahun baru, tapi setiap hari adalah hari baru untuk kita memperbaiki diri kita, berhijrah untuk kita tambah amal dan juga menyebarkan kebaikan untuk semua, masya-Allah. Jadi pagi ni semoga ianya menjadi permulaanlah untuk kita ya, pagi hari yang penuh keberkatan, ketenangan dan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Jadi kita jom mulakan pagi ini dengan penuh positif. Apa kata kalau kita untuk pagi ni mulakan untuk rancangan Mencari Yang Halal ya, siaran ulangannya untuk pagi ni seperti yang kita dah mana yang dah dengar tengah malam tadi ya, berkenaan dengan tajuknya National Training Week 2026 untuk Mencari Yang Halal. Kita dengarkan.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria pada malam ini menerusi rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini kita bawakan sebuah tajuk National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia. Baik saudara, bersempena dengan National Training Week 2026, pelbagai latihan dan juga program secara percuma ditawarkan kepada masyarakat, termasuklah dalam bidang halal yang kini kita tahu menjadi antara sektor strategik di Malaysia. Jadi hari ini kita akan lihat sendiri bagaimana Halal Development Corporation atau juga dikenali sebagai HDC memainkan peranan dalam membangunkan bakat, memperkasa usahawan dan juga membuka lebih banyak lagi peluang kepada masyarakat menerusi inisiatif yang ditawarkan. Jadi bersama-sama dengan saya pada ketika ini ialah Encik Muhammad Razif bin Uthman, iaitu penolong pengurus bahagian komersial dari Halal Development Corporation. Assalamualaikum Encik Razif. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Kita nak membicarakan tentang National Training Week 2026. Mungkin ada di antara kita yang pertama kali dengar dan mereka berminat. Inilah platform yang sesuai saya kira untuk mereka menggali dengan lebih dalam lagi. Boleh Encik perkenalkan diri dahulu sebagai pembuka bicara kan? Kita nak tahu jugalah mengenai dengan peranan HDC dalam membangunkan industri halal di negara. Tapi sebelum itu kita nak tahu siapa Encik Razif ni. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Okey, saya Razif Osman daripada Halal Development Corporation, salah satu agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun lebih dikenali dengan nama HDC. So kalau kita bercakap berkenaan HDC ni, kami adalah peneraju pembangunan ekosistem dan infrastruktur halal bersepadu dan komprehensif di Malaysia lah. So dengan kata lain, pensijilan halal di Malaysia ni dilakukan oleh JAKIM, di mana pre dan post adalah dilakukan oleh HDC. So HDC akan membantu daripada segi mendapatkan pensijilan halal, program latihan, konsultasi halal, dan juga kalau sekiranya dah dapat sijil halal, you want to go to a market access, penetrate the market. Itu antara tugas-tugas HDC lah yang secara dasarnya kan.
1: Oh, saya kira HDC ni sebagai sebuah institusi yang mengajar, yes, kepada individu yang ingin menceburi bidang halal di Malaysia.
2: Ya, yep, betul.
1: Okey, baik, seterusnya sebelum kita nak sentuhlah mengenai dengan peranan HDC dengan lebih lanjut lagi, mungkin Encik Razif boleh berikan gambaran terlebih dahulu tentang National Training Week ataupun NTW yang kita bicarakan pada ketika ini. Apa matlamat utama penganjurannya dan juga mengapa inisiatif ini penting kepada kepada rakyat Malaysia.
2: I see. Okay. So basically, National Training Week adalah salah satu inisiatif di bawah Kementerian Sumber Manusia yang dilaksanakan oleh HRD Corp itu sendiri. Salah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia lah. So kalau kita bercakap berkenaan National Training Week sendiri, National Training Week adalah platform yang membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya that platform tu dia bukan setakat hanya training program tetapi pelbagai program-program lain. Contoh melibatkan ianya akan melibatkan juga program-program kemahiran, program-program berbentuk digital, TVET, kewangan, pelbagai lagi. So daripada perspektif HDC itu sendiri, HDC akan menganjurkan program-program menjurus ke arah pembangunan industri halal itu sendiri. So kalau kita tengok kat sini, the ultimate, the objective daripada sini adalah untuk meningkatkan keboleh pasaran dan productivity tenaga mahir di Malaysia sendirilah.
1: Baik, Encik Razif, saya kira sudah pastilah HDC sendiri ini memainkan peranan yang penting saya kira dalam inisiatif NTW yang dianjurkan berskala nasional di negara kita kan. Jadi saya nak tanya, apa fokus utama HDC sepanjang berlangsungnya NTW 2026, khususnya dalam nak melahirkan lebih ramai lagi bakat halal?
2: I see. Okay. So kalau kita bercakap kat sini, sebagai HDC, sebagai peneraju pembangunan bakat halal, HDC akan menganjurkan program-program yang menyokong inisiatif NTW itu sendiri. The objektifnya adalah untuk mensasarkan penyertaan pemain industri kecil dan sederhana menyertai ekosistem halal itu sendiri. So dalam masa yang sama juga, ianya akan meningkatkan keboleh pasaran bakat halal bagi memenuhi keperluan industri itu sendirilah. So kalau kita bercakap di sini, HDC sebagai rakan strategik kepada program NTW dilihat memberi impak positif khusus kepada pembangunan bakat halal di Malaysia sendirilah. So melalui HDC juga, pelbagai program melibatkan program latihan, seminar juga dianjurkanlah bagi memenuhi keperluan industri itu sendiri. Sekiranya saya boleh berkongsi sedikitlah berkenaan penyertaan HDC menyertai program NTW ni sejak tahun 2023. Kali pertama HRD Corp menganjurkannya, kami telah berkolaborasi bersama dengan pihak HRD Corp itu sendiri. So daripada tahun 2023, pelbagai program telah kami anjurkan bersama, antaranya melibatkan program di serata Malaysia, melibatkan program latihan, program konsultansi dan program-program lain yang dilihat membantu dalam melahirkan bakat halal yang lebih kompeten.
1: Okey, baik, saya difahamkan. Sejak tahun 2023, mungkin Encik Razif boleh kongsikan apa yang menariknya berkenaan dengan NTW ni sejak penganjurannya kali pertama.
2: Okey, sejak 2023, kami lihat NTW merupakan platform yang antara platform terbaik dalam memperkasakan industri halal itu sendiri, terutamanya melibatkan bakat halal. So kalau kita lihat di sini, melalui penyertaan yang telah sudah, kita telah melahirkan lebih daripada 1,000 bakat halal melalui program-program yang pelbagai. Antaranya, pada kami telah melahirkan certified halal internal auditor sekitar tahun 2024 seramai 50 orang. That one adalah antara kerjasama HDC dan Kerajaan Negeri Terengganu itu sendiri. Itu antara kerjaan. Dalam pada masa yang sama juga, HDC juga telah mendapat pengiktirafan daripada melalui penyertaan program ini, di mana pada tahun 2023 HDC telah menerima pengiktirafan sebagai top training provider yang telah dianugerahkan, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Kemudian pada tahun 2024, di mana HDC telah diiktiraf sebagai top strategic partner bagi tahun tersebut melalui penglibatan HDC yang pelbagailah menyeluruh.
1: Masya Allah. Baik, saya kira itu satu pencapaian yang membanggakan yang dapat kita bawakan pada malam ini. Wakil dari HDC sendiri, kita bawakan Encik Muhammad Razif Uthman untuk berkongsi bagaimana National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia dapat memacu bakat halal di Malaysia dalam pada nak menceburi industri halal itu sendiri. Baik, kita akan berkongsi dengan lebih banyak lagi selepas ini kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Boleh Encik Razif? Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
4: Cameron Highland 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: Johor 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita bawakan seorang wakil dari Halal Development Corporation, Encik Muhammad Razif bin Uthman. Malam ini kita nak membicarakan tentang National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia. Encik Razif, boleh kita teruskan?
4: Boleh, sure.
3: Okey, baik. Saya nak tanyalah kepada Encik Razif kerana mewakili pendengar kita di luar sana. Nak tahu sepanjang berlangsungnya National Training Week, apa agaknya pengisian menarik yang bakal dianjurkan? Boleh Encik kongsikan antara program utama yang bakal dianjurkan?
4: Okey, bagi tahun ini, HDC kami sebagai rakan strategik kepada National Training Week telah merangka pelbagai program khusus untuk penyertaan pada tahun ini. Antara program yang kita akan anjurkan adalah Halal Industry Showcase Series. Ini adalah program latihan yang akan diadakan secara fizikal dan juga online. Ianya kami bekerjasama bersama dengan lebih daripada 10 rakan strategik di mana melibatkan jenama-jenama besar. Mereka akan bersama-sama dengan HGC berkongsi kisah kejayaan dan juga cabaran dalam mendapatkan pensijilan halal itu sendiri. Program kedua yang akan HGC anjurkan adalah seminar Scale Up PKS. Program ini akan diadakan secara fizikal pada 21 dan 22 Julai nanti. Program ini akan diadakan secara fizikal di pejabat HGC itu sendirilah.
3: Yes. Okey, baik. Kita nak bertanya tentang Halal Industry Showcase Series yang disebutkan pertama tadi. Apa agaknya keistimewaan program ini dan bagaimana dengan menyertai program ini, peserta itu akan dapat pengalaman yang seperti apa? Mungkin Cik Razif boleh kongsikan.
4: Program ini saya boleh katakan adalah kerjasama sama di antara HDC dan juga rakan strategik kami sendiri. Pihak rakan strategik akan berkongsi cabaran, kisah kejayaan, peluang yang terdapat dalam halal industri itu sendiri. Dan juga kalau saya boleh katakan, program ini meliputi hampir semua halal promoted sector itu sendiri. Daripada segi kosmetik, penjagaan diri, pharmaceutical, the brands yang memang dekat di hati kita semua. So daripada sini kita boleh tahu berkenaan evolusi bagaimana ingredient tersebut diperolehi itu sendiri. Dan juga kita sebagai consumer, saya rasa ini antara maklumat penting yang perlu diketahui, di mana sesuatu produk itu perlu diketahui daripada mana sumber asalnya itu sendiri kan.
3: Mungkin Encik Razif boleh kongsikan mungkin ada platform digital yang mempamerkan sendiri sepanjang berlangsungnya inisiatif NTW ini. Mungkin ada seperti Facebook rasmi ataupun saluran YouTube contohnya untuk ditonton oleh masyarakat yang tak dapat hadir tu.
4: Okey, untuk program ini, sekiranya peserta berminat untuk menyertai program, peserta perlu mendaftarkan diri di dalam platform NTW itu sendiri, iaitu www.nationaltrainingweek.gov.my. Okey, so untuk program ini, peserta perlu mendaftar di website tersebut. Kemudian seterusnya akan terus boleh menyertai program tersebut secara online. Okey, untuk kalau saya boleh menambah sedikit, Halal Industry Showcase ini, program ini akan diadakan secara fizikal dan juga online. Okey, tapi saya boleh katakan untuk program fizikal hanya melibatkan 2 rakan strategik saja, di mana kalau sekiranya peserta menyertai program secara fizikal, peserta boleh melihat secara sendiri berkenaan syarikat tersebut dalam memperoleh pensijilan halal itu sendiri.
3: Okey, baik. Seterusnya, saya nak tanya juga kepada Encik Razif. Saya difahamkan bahawa HDC turut juga membawakan seminar akses pasaran halal. Jadi mungkin boleh Encik Razif jelaskan siapa yang sesuai untuk menyertai seminar ini dan apa manfaat yang bakal diperoleh khususnya bagi usahawan dalam sektor PKS.
4: Okay, seminar ini HDC akan menganjurkan pada 21 dan 22 Julai nanti, dan program ini akan diadakan secara fizikal di pejabat HDC itu sendirilah. So sekiranya ada pendengar yang berhasrat ingin menyertai program ini, sama seperti yang sebelum tadi, boleh register daripada website National Training itu sendiri. Pilih program seminar tersebutlah. Kemudian program ini ianya mensasarkan penyertaan daripada golongan mikro, kecil dan sederhana punya usahawan. So kita nampak platform ini, seminar ini akan berkongsi pelbagai maklumat penting, perkongsian seperti pra persijilan halal. That is actually sesuatu yang sangat-sangat membantu usahawan lah yang berminat untuk mendapatkan persijilan halal. Dan juga dalam masa sama ada juga rakan strategik yang akan berkongsi peluang-peluang pembiayaan, adanya daripada institusi keuangan dan juga institusi inisiatif keuangan alternatif tu sendiri seperti P2P kan.
3: Baik, saya kira ini bukan sahaja showcase di mana orang yang berminat ni dapat mempelajari tentang bagaimana nak menceburi bidang halal, tapi juga turut disediakan bagaimana nak memohon bantuan kewangan. Itu saya kira inisiatif yang menyeluruh. Masya Allah, ini satu peluang baik untuk anda yang berada di luar sana, mungkin berminat, boleh sahaja terus layari laman sesawang www.ntw.gov.

0: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Baik, Encik Razif. Seterusnya, melihat kepada keseluruhan inisiatif yang ditawarkan seperti yang Encik Razif dah sebutkan sebentar tadi, agaknya apa impak yang HDC harapkan daripada pembangunan industri halal negara itu sendiri?
3: So, melalui seminar tersebut, mm-hmm. sesuatu yang kita bawakan julung-julung kalinya untuk seminar ini adalah kita akan mengadakan sesi khidmat nasihat bersama konsultan HDC itu sendiri, dan ianya akan diadakan secara percuma. So apa yang diperlukan, usahawan perlu membawa produk mereka dan hadir ke seminar tersebut untuk konsultasi secara percuma tersebut. Yang normally program-program seperti ini ianya akan melibatkan sedikit kos, tetapi kali ini ianya akan diberikan secara percuma.
2: Masya Allah, inilah peluang yang baik yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dalam kita nak menangani kos sara hidup yang semakin meningkat. Ini percuma, jadi tunggu apa lagi? Boleh terus mendaftar di laman Sesawang yang dah pun kami wawarkan seketika tadi. Baik, seterusnya, agaknya apa impak yang HDC harapkan melalui pembangunan industri halal negara?
3: NTW diharapkan dapat meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dan menggalakkan lebih ramai individu mengambil peluang untuk meningkatkan kemahiran khususnya dalam industri halal itu sendiri. Selain itu juga, NTW juga memberi manfaat kepada individu dalam peningkatan pengetahuan dan kebolehpasaran bakat halal itu sendiri, di mana ianya merupakan salah satu daripada inisiatif dalam menyokong aspirasi kerajaan dalam melahirkan tenaga kerja yang lebih berkemahiran tinggi, berinovatif dan produktif sendirilah.
2: Baik, Encik Razif, jika kita lihat dalam jangka masa yang panjang, bagaimana inisiatif seperti NTW ini mampu menyumbang kepada pembangunan bakat halal di negara kita secara berterusan?
3: So, industri halal merupakan sektor strategik lah yang saya boleh katakan yang kini berkembang pesat. So, melalui pengetahuan, kemahiran, ianya akan membantu dalam memperkasakan bakat halal tu itu sendiri. Okey, kemudian kalau saya boleh cakap, saya boleh tambah lagi, melalui NTW, pelbagai program berkaitan industri halal diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk aspek pensijilan halal tu sendiri kan. So kalau kita nampak penglibatan HDC dalam program ini bukan hanya saja fokus kepada usahawan, tetapi ianya lebih menyeluruh lah.
4: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
5: #penyiaranjakim

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam FM.

0: Pagi.
1: Baik Encik Razif, diam tak diam nampaknya kita dah pun berada di penghujung rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita bawakan National Training Week 2026 ke arah industri halal bertaraf dunia. Sebelum kita nak mengakhiri perbualan perkongsian kita pada malam ini, ramai di antara pendengar kita yang mungkin berminat untuk nak menyertai program-program yang ditawarkan. Selain daripada laman sesawang yang Encik Razif dah sebutkan sebentar tadi, di mana lagi mereka boleh dapatkan maklumat lanjut ataupun untuk membuat pendaftaran? Silakan.
2: Program-program yang kami anjurkan bersempena dengan National Training Week ini, ianya akan diberikan secara percuma kepada semua lapisan masyarakat. So, sekiranya berminat untuk menyertai mana-mana program tersebut, boleh melayari website NTW itu sendiri, dan juga di social media HDC itu sendiri. Boleh mendaftar terus daripada sana pun boleh juga.
1: Baik, saya kira ini satu perkongsian yang begitu bermanfaat sekali, khususnya kepada anak muda yang baru sahaja habis belajar, nak menceburi dalam bidang ataupun orang kata perniagaan dalam sektor halal ni. Boleh sama-sama kita layari laman sesawang www.ntw.gov.my. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Razif bin Uthman, penolong pengurus bahagian komersial Halal Development Corporation, kerana sudi nak bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan perkongsian yang cukup bermanfaat saya kira bagi pendengar yang berminat. National Training Week 2026 merupakan peluang terbaik untuk sama-sama kita nak meningkatkan ilmu, kemahiran dan juga kompetensi secara percuma. Itu yang pentingnya, khususnya dalam bidang halal lah yang terus berkembang dalam negara Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang ini, sertai program yang ditawarkan, juga rebut pengalaman baharu. Terima kasih. Dan kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan. Terus setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Brothers, teman sejati ya. Lagu rakaman tahun 90-an ya. Alhamdulillah dapat dengar lagu-lagu sebegini. Dan kalau anda nak dengarkan lagu-lagu lama, nasyid nostalgia tahun 80-an dan juga 90-an secara back to back, insyaAllah setiap hari Sabtu dan juga Ahad ya, bersama saya pukul 4.15 minit pagi kita akan ikuti ataupun bermula tugasan saya 4 pagi sehingga 5 pagi kita akan dapat dengarkan Zone Relax ataupun Nasyid 80-an dan juga 90-an. Maksudnya esoklah, esok dan juga hari Ahad insyaAllah ya. Baiklah, bila kita cakap tentang sahabat ataupun teman sejati ini, sebenarnya adakah pernah kita tertanya-tanya dalam diri kita sendiri, siapakah sahabat sejati kita dalam hidup kita kan? Adakah sahabat yang hanya hadir ketika kita senang ataupun sahabat yang tetap menggenggam tangan kita ketika kita diuji? Jadi dalam dunia yang serba pantas hari ini, memiliki seorang sahabat yang ikhlas adalah satu nikmat yang tidak ternilai. Dan lebih indah lagi apabila kita sendiri berusaha menjadi seorang sahabat, dan gitulah seorang sahabat itu yang membawa orang lain lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi pagi ini alhamdulillah, untuk semua pagi ini alhamdulillah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi memasuki jam yang kedua, manalah tahu ada yang baru saja dengarkan siaran Salam FM pagi ni. Jadi saya menyapalah ya. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari, 2 Safar 1448 Hijriah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Masya-Allah. Semoga hari ini pagi ni pagi yang cukup indah untuk kita ya. Bangun awal pagi, sepertiga malam ramai yang bangun waktu ini. Selain mendengarkan siaran Salam FM, alhamdulillah anda merupakan insan yang terpilih akhir-akhir pagi ni yang dapat menunaikan selesai. Ada yang selesai mengaji qiyamulail, ada yang selesai berzikir apa lagi, ada yang dah pun solat sunat 2 rakaat. Masya-Allah, solat sunat taubatlah, solat sunat hajat, solat sunat tahajud. Masya-Allah, semoga ya Allah memberkati dan makbulkan doa-doa yang anda tadah pagi ini, tadah tangan dan anda sujud di sejadah masing-masing. Masya-Allah, semoga Allah ya memberikan kita 1001 kenikmatan pagi ini untuk hari ini dan masa-masa akan datang. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya. Teruskan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Saudara-saudari, dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain ini duduk selepas cerita Nabi Khadir alaihi wassalam. Perasan tak kenapa? Kenapa Allah Ta'ala ni dia susun cerita-cerita ni dengan hikmah tertentu? Ha, ni sekarang perkataan hikmah ni. Jadi para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ya, mengatakan cerita Zulkarnain duduk selepas cerita Nabi Khadir sebab Allah nak didik.

0: adik kita dalam proses menyebarkan rahmatan lil alamin, dalam proses menyebarkan Islam, nak selamatkan orang daripada bahaya di hari akhirat, ada orang akan puji kita, ada orang akan keji kita. Maksudnya apa? Okey, dengar elok-elok eh. Cerita Zulkarnain adalah cerita yang ramai orang puji baginda. Baginda nak menyebarkan rahmatan lil alamin di tiga tempat. Surah Al-Kahfi menggambarkan baginda bermusafir ke sana, ke sini, ke pergunungan, ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, ke barat, ke timur, ke sana, ke sini, ya, pimai. Tetapi Zulkarnain memang menyebarkan Islam dan mendapat pujian daripada penduduk hentian pertama, penduduk hentian kedua, penduduk hentian ketiga bertepuk tangan kerana memuji pemerintah ini yang memberikan Islam dalam bentuk manfaat kemahiran, dalam bentuk manfaat rezeki, dalam bentuk keadilan. Siapa tak nak? Tetapi ya, kena ingat, tak semua orang ya bila menyebarkan Islam orang akan suka. Orang, tak semua orang nampak manfaat tu. Betul tak tuan-tuan puan sekalian? Pernah tak dalam hidup anda orang macam, kau tak payahlah nak cakap benda-benda baik ni, aku tahulah dosa kau tu. Kita dulu ni berkawan sejak bangku sekolah lagi, dah cukup lah. Tak payahlah nak cakap pasal rasuah, tak payahlah nak cakap pasal riba, sudah-sudahlah. Jadi ada orang akan sindir-sindir kita, ada orang akan keji kita. Dan that's why, itu sebab Allah letak sebelum cerita Zulkarnain cerita Nabi Khadir yang mana dimarahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka dengan tindak tanduk Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir sedang menyebarkan rahmatan lil alamin, menyebarkan agenda yang sama dengan Zulkarnain. Nak sebar kebaikan pada pemilik perahu, nak sebar kebaikan kepada dua orang ibu bapa yang ada seorang kanak-kanak, nak sebar kebaikan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, subhanallah. Tapi tidak disukai kan? Nabi Musa mewakili kita lah. Kita yang tak faham apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Islam yang kita sedang lihat. Ada benda kita suka kan? Ada benda kita tak suka. Ini kelemahan kita, fikiran kita terbatas. Jadi dalam proses kita berdakwah, kena get ready ya. Ada benda orang akan puji kita, ada benda orang tak suka. Dan jangan kerana orang tak suka, kita pun tutup mulut tak bercakap. So ingat ya, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dengan topik yang baru tentang Zulkarnain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Hashtag penyiaran jakit. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hey, Kak Beda kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Tak

وَلَكَ الشُّكْرُ. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu. Maka bagimu segala puji dan syukur.

0: Itu dia Sifat Mahmudah, persembahan daripada Dakmi. Yang mana lagu ini, lagu asalnya dendangan daripada kumpulan Hijaz membawakan. Kita waktu sekarang sudah pun 5.30 minit pagi, 5.40 insyaAllah kita akan ikuti rancangan ataupun perkongsian menerusi halaqah hadis dengan tajuknya Ilmu Itu Buruan Orang Alim, terbitan Nur Farhana Muhammad Nur. Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ini masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.58 minit pagi. Dan seketika ini, apa kata kalau kita ikuti bacaan menerusi surah Al-Baqarah dalam kalamullah ayat 189 hingga ayat 192.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: يسألونك عن الأهلة قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia. Khasnya, ibadah haji, dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.

0: يحب المعتدين.
1: Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.

0: Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.
1: فَإِنِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba'al mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah akhrajahu at-Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.

Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua Muslimin dan Muslimat.

babi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa. Tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibn Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam. Makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu. Kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah. Kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam
1: #penyarangjakim.
3: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Glosari Islam.
3: Musnad Abu Bakar. Kalimah Musnad Abu Bakar adalah merujuk pada kitab himpunan hadis daripada himpunan Abu Bakar, atau nama penuhnya ialah Abu Bakar As-Siddiq.
4: #penyiaranjakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Ya, kembali menerusi Pagi at Salam pagi ini, Masya Allah, tabarakallah, yang kepada anda ya, dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun nak hantar anak ke sekolah, alhamdulillah, saya doakan semoga ya, segala urusan pagi ini dipermudahkan ya, insyaAllah. Pergi kerja, pergi hantar anak sekolah, jangan lupa untuk senyum, jangan lupa untuk mulakan pagi ini dengan penuh senyuman yang ikhlas ya. Kita senyum pada anak, senyum pada pasangan kita, senyum kepada kedua ibu bapa yang nak keluar kerja, yang masih bujang lagi kan. Kita doa dan mohon pada Allah agar urusan kita hari ini dipermudahkan ya. Orang senang dengan kita, kita pun senang dengan orang, ada orang belanja kita ke kan, rezeki melimpah ruah insyaAllah. Mana tahu ada rakan-rakan kita yang pagi ni niat nak sedekah hari Jumaat kan, tu dia, nak sedekah nasi lemak, nak belanja makan nasi goreng pagi ni, roti canai teh tarik, oh sedapnya dengar kan. 6.51 minit pagi waktu ini ya, dan 7 pagi nanti kita berehat seketika untuk ke Wisma Berita untuk kita sama-sama ikuti utama, dan sekembalinya nanti kita nak kongsikanlah menerusi agenda Islam macam yang Sofia katakan tadi kan. 7.35 minit pagi kita akan bawakan kepada anda tentang pengkisahan ataupun untuk kita dengarkan ya, apa yang nak diterangkan oleh Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan selaku Timbalan Pengarah Operasi Jawi berkenaan dengan pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan. Kita nak menerusi agenda Ayat Salam, itulah topik yang akan kita bawakan pagi nanti. Dan juga selain itu, pagi ni selepas kita ikuti utama nanti, macam biasa kita ada sketsa keluarga Ustaz Akil, kita ada Lughatul Salam, kita nak belajar bahasa Arab, Lughatul Al-Arabiyah, dan juga kita ada Kak Bedah Tudung Bawal pagi ini untuk jam yang keempat nantilah. Baiklah, sementara itu saya nak kongsikan ini satu kisah yang boleh kita jadikan contohlah yang terbaik kan, dari asnaf ke agroprenia ataupun projek fertigasi terung Mawib cetus hijrah ekonomi yang lumayan untuk asnaf yang menjadi usahawan sekarang ini, berkenaan dengan program hijrah asnaf projek fertigasi terung tajaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Mawib terus membuahkan hasil positif sekaligus membuktikan bahawa sektor pertanian moden mampu menjadi pemangkin utama dalam mengubah taraf hidup golongan asnaf menjadi usahawan tani yang berdaya saingnya. Satu langkah yang boleh kita jadikan satu contoh terbaik kerana ianya langkah kanan yang menuju transformasi ekonomi yang disuntik melalui bantuan insentif modal pertanian sebanyak RM10,000 yang disumbangkan oleh Mawib, dan insentif berkenaan nyata menjadi satu yang menjadilah ataupun berkesan apabila persertanya Cik Muhammad Azhar Abdul Rahim memulakan langkah dalam dunia pertanian komersial dengan lebih yakin dan juga sistematik. Dan katanya juga kini memasuki musim penanaman kedua, alhamdulillah, dan projek yang diusahakan olehnya memanfaatkan kawasan seluas 2.3 ekar milik Mawib dengan kepadatan 8,700 polybag tanaman yang dijaga dengan rapi, dan beliau mempertaruhkan dua variety utama yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran, iaitu terung mini dan juga terung bulat. Itu dia. Dengan bantuan modal RM10,000 daripada Mawib ini, bukan sekadar bantuan kewangan tapi juga jambatan untuk beliau mengubah statusnya, katanya, daripada penerima bantuan kepada seorang pengeluar hasil tani. Masya Allah, ianya juga satu inisiatif lah ya, akibukti serampang dua mata yang mana jelas mencerminkan komitmen berterusan Mawib ini ya, sebagai fungsi ataupun melahirkan lebih ramai agroprenia asnaf yang berdaya maju, berdaya saing dan juga akhirnya mampu keluar secara total daripada kitaran kemiskinan. Itu dia. Jadi kita kena sentiasa bertawakal kepada Allah, dan selain itu juga selain kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan lupa untuk kita berusaha. Pentingnya kita ni berusaha. Selain kita meminta-minta, kita dah minta dengan Allah, kita dah bertawakal, kita dah berdoa, Pentingnya untuk kita jadi orang yang rajin, rajin berdoa, ya, rajin berusaha untuk kita mencapai, ya. Sebelum ini mungkin kita seorang penerima bantuan, ya, asnaf, tapi lepas ni kita pula yang penyumbang zakat. Mana tahu kan? Masya Allah, tabarakallah. Kita bersangka baik dengan Allah. Baiklah, teruskan bersama kami. InsyaAllah saya akan kembali nanti selepas utama. Salam FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali waktu yang keempat ataupun jam keempat tugasan saya pagi ni untuk edisi hari Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Terima kasih.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Teraslah Kak Oi. Ni mak saya ni duk tanya awak pasal apa raya hang tak balik kampung pasal apa.
0: Abang tengok ni bang. Aisyah tengok drama ni geram betul lah.
2: Drama apa pula yang buat Aisyah terganggu ni?
0: Tengoklah ni watak perempuan ni. Seorang isteri suri rumah. Watak ke perempuan ni asyik membebel je. Dengan anak bising, dengan suami membebel. Ih, bingit pula Aisyah tengok.
2: Membebel ni banyak sebabnya.
0: Membebel macam-macam lah. Itu tak kena, ini tak kena. Buat tak elok, tak buat kena marah. Eh, tak boleh lah Aisyah nak tengok cerita macam ni.
2: Aisyah tengok tak habis. Macam nak tahu pengakhiran cerita.
0: Sebenarnya ni drama lama ni bang. Aisyah dah pernah tengok dah dulu. TV ni mainkan semua.
2: Oh, siaran ulangan. Maknanya Aisyah dah tahulah pengakhirannya macam mana.
0: Aisyah ni bukan cakap pasal pengakhiran cerita ni. Aisyah cuma nak tanya pasal watak yang membebel ni ha.
2: Oh, abang faham. Lazimnya dalam drama watak sebegini adalah gambaran watak kehidupan sebenar. Memang ada wanita atau isteri yang begini.

0: suka bebel.
1: Banyak mulut.
0: Kalau bebel ni tujuan nak menegur atau betul salah, tu baiklah juga untuk rumah tangga. Mm-hmm. Tapi kaedah tu.
2: Yelah, cuma orang yang tegur dengan cara begini kan tak selesa. Dan kita rasa macam tak dihargai.
0: Sebab tu kita kena dengar nada teguran. Bukan niat teguran.
2: Jadi, salah ke orang yang suka tegur berkali-kali ni?
0: Tak salah. Selagi niatnya betul dan cara, yakni kaedahnya teratur, terjaga. Islam menyarankan suami isteri untuk mengamalkan prinsip muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Maksudnya, menekankan tutur kata yang santun, saling menghormati. Dengan kata lain, janganlah si isteri membebel dan menegur suami secara berlebihan.
2: Maknanya teguran tu boleh, tapi mesti dengan sopan dan tidak menyakiti pasangan, macam tu ke?
0: Betul, sebaiknya begitu. Cuba cari jalan untuk mengimbangi suruhan dan kesantunan. Perlu diingat, teguran atau bebelan si isteri mestilah dengan berpaksi kan kemanisan rumah tangga, tegur kerana sayang.
2: Yelah, memanglah wanita tu selalu macam tu bang. Mulut je bebe-bebe, tapi hati tu tetap sayang.
0: Kalau gitu, alhamdulillah. Tapi tetap, bahasa dan tutur kata sentiasa perlu dijaga. Jangan makin hamun, cakap apa yang dimaukan saja. Jangan macam tu. Islam melarang si isteri menyakiti suaminya.
2: Patutlah tengok watak dalam cerita tu. Perempuan tu walaupun marah-marah tetap sayang anak-anak dia. Akhir cerita, mereka bahagia. Wanita tu siap mengandung lagi ya bang.
0: Ngandung lagi tu tanda bahagialah. Cuma tegur sikit juga, suami pun kena jaga kata-kata terhadap isteri tau.
2: Dengar tu, abang pun kena jaga kata-kata.
0: Kena juga abang.
2: Okeylah. Aisyah nak pergi sedai kain sekejap. Panas terik kat luar ni.
0: Aisyah nak abang tolong ke?
2: Bagus sangatlah tu. Itulah kata-katanya.

0: segarkan pagi. Salam pagi ni tentunya di Salam FM. Salam untuk semua ya. Untuk topik pagi kita pagi ni, namakan ustaz ataupun ustazah yang mengajar anda mengaji, sahabat kita. Assalamualaikum DJ Sofia. Nurul Huda dari Alustar dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih Huda ya. Kata Huda pagi ni, ustazah saya namanya Ustazah Zainab, yang mengajar saya mengaji ketika tu. Saya ingatlah umur 6 tahun lebih kurang macam tu. Walaupun saya selalu tersangkut pada huruf dot, beliau tak pernah marah. Sampai hari ini memang saya ingatlah kesabaran beliau mengajar saya. Semoga Allah merahmati Ustazah Zainab. Sebab apa saya tak tahu kat mana sekarang ni ustazah, sebab saya pun dah berpindah ya. Baiklah, Cik Faiz kita, selamat pagi Sofia. Ya, terima kasih Faiz. Faiz kata nama ustaz saya Ustaz Ismail, iaitu jiran sebelah rumah, kawan abah saya je. Setiap malam lepas maghrib, saya akan mengaji di ruang tamu rumah beliau. Memang ramailah zaman tu anak-anak kampung belajar dengannya secara percuma. Ada juga yang sedekah dekat Pakcik Faiz, Pakcik Ismail lah, kata Faiz. Itu dia, ataupun kami panggil Ustaz Ismail. Itu dia kenangan rakan-rakan kita ya, Huda dan juga Cik Faiz kita. Jadi bagaimana dengan anda, insyaAllah boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. Namakan ustaz ataupun ustazah yang pernah mengajar anda mengaji. Okey, kita nak ikuti Lughatul Salam pagi ni, Lughatul Al-Arabiyah. Kita nak cakap bahasa Arab. Kita dengarkan pelajaran kita untuk pagi ni.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'an al-kiram, kaifa halikum jami'an? Arju minallah an takuna min khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dan saya Malakatul Salam, mengenal, belajar dan bertutur bahasa Arab, tentunya radio pilihan anda, Salam FM. Okey, sekarang ni makin ramai main video game. Makin ramai, macam-macam jenis video game yang ada. Ada tembak-tembak, ada game bola, ada game kereta, ada game motor, macam-macam yang ada. Kalau nak tulis satu-satu tu, kamu mesti memang bahasa pun tak cukup tau. Cakap banyaknya video game ni. Jujur saya cakap, saya pun jenis yang berminat main video game. Jadi, macam mana nak beritahu orang yang saya berminat main video game dalam bahasa Arab? Jadi, jom ikut saya. Mudah saja eh. Uhibbu an al'abu la'batu video. Uhibbu an al'abu la'batu video. Sekali lagi, uhibbu an al'abu la'batu video. Uhibbu, saya berminat, an al'abu, bermain, la'batu video, video game. Jadi lepas ni kalau nak bagi tahu orang pasal minat kita bermain video game, sebutlah uhibbu an al'abu la'batu video. Apa pun guys, dalam hiburan jangan lupa tentang kewajipan. Hadza faqat minni ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #

0: Itu dia Halim Ahmad ketika Hanya Namamu. Masya Allah ya, 7:33 minit pagi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang cinta yang hakiki buat kita sebagai hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk topik pagi kita pagi ni, namakan ustaz ataupun ustazah yang pernah mengajar anda mengaji. Siti Aisyah katanya, guru ngaji saya ialah Makcik Rohani. Makcik Rohani ni bukan aja mengajar baca Al-Quran, tapi juga saya ingat masa kecil-kecil dia nampak garang, tapi dia banyak mengajar tentang menghormati ibu bapa, adab-adab ya, kesopanan ya, lebih daripada guru, bukan sekadar guru saja, tapi seperti mak ayah saya juga. Ilmu tu masih lagi saya pegang sehingga hari ini, dan masih sihat Makcik Rohani. Cumanya uzurlah sekarang sebab dah 80-an. Moga Makcik Rohani dalam kesihatannya dikurniakan kesihatan dan keberkatan Allah. Terima kasih Siti Aisyah. Doanya untuk guru mengaji awak kan. Itu dia. Baiklah, insyaAllah selepas ini saya akan menghubungi untuk tajuk agenda salam kita pagi ni, pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan. Jadi anda jangan ke mana-mana, insyaAllah kita akan dapatkan Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan untuk kita kongsi tentang tajuk ataupun topik pagi ini.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar tuan-tuan.
1: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
0: Baiklah, seperti yang Sofia dah war-warkan di awal pagi, tadi sampailah saat ini ya. Kita dah sampai masanya untuk agenda salam slot pagi ni berkenaan dengan topik pagi kita. Apa kata kalau saya menyapa dulu yang berbahagia Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Tuan Haji Jamali, merupakan timbalan pengarah operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ya Tuan Haji ya.
4: Ya saya.
0: Dan pagi ni kita nak cerita sikitlah untuk beri penerangan lebih lanjut untuk sahabat-sahabat kita yang dengar Salam FM pagi ni berkenaan dengan pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan. Jadi Tuan Haji, boleh terangkan secara amnya apakah perkara yang paling penting yang perlu kita tahu ataupun umum tahulah untuk menguruskan kematian dan juga pengebumian untuk ahli keluarga? Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian. Perkara yang paling utama dalam pengurusan jenazah dan juga pengkebumian, pertama, apabila berlaku kematian, kita nasihatkan kepada semua pihak, terutama waris, supaya jangan panik, bertenang. Dan dengan kita dapat bertenang ini, tidak kelangkabut ya, kita dapat menguruskan urusan si mati yang baru meninggal dunia tersebut dengan baik, dengan lancar. Jadi dengan itu segera kita menghubungi pihak-pihak yang berkenaan. Itu yang pertama sekali, kiranya kematian berlaku di rumah, kiranya si mati itu meninggal dunia di rumah, maka hendaklah hubungi pihak hospital ataupun pihak melalui talian 999, maklumkan bahawa berlaku kematian di rumah kita. Dan yang keduanya, pihak hospital ataupun pihak yang berkenaan, ambulans dan sebagainya, akan datang ke rumah kita dan bagi mengesahkan telah berlaku kematian, ya. Dan dengan dokumen pengesahan kematian tersebut, kematian yang berlaku di rumah, waris hendaklah pergi mengemukakan dokumen pengesahan kematian kepada balai polis yang berhampiran, supaya dapat dikeluarkan permit mengkuburkan jenazah tersebut. Ya. Bagi kematian yang berlaku di hospital, maknanya telah ada rekod dia ada penyakit tertentu ataupun wadret dan sebagainya, jadi pihak hospital dia akan mengeluarkan dua dokumen, satu pengesahan kematian dan yang keduanya permit kubur, ya. Jadi kedua-dua dokumen tersebut, pengesahan kematian dan permit kubur, sama ada daripada pihak hospital ataupun daripada pihak forensik ataupun daripada pihak balai polis, hendaklah dikemukakan kepada jawatan kuasa masjid yang paling dekat dengan kita, masjid ataupun surau yang terdekat di mana kita tinggal, yang mana jawatan kuasa masjid ini akan membuat semakan, ya, tentang pengesahan mayat tersebut. Dan yang keduanya, mereka akan membantu menyelaraskan urusan pengurusan jenazah, iaitu dari segi mandikan, kafankan, solat dan juga kebumikan. Dan jawatan kuasa masjid juga sudah pasti akan menyelesaikan juga berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan pengkebumian jenazah tersebut. Saya yakin kalau sekiranya si mati ketika masih hidup menyertai tim khairat kematian yang dianjurkan oleh pihak masjid ataupun surau ataupun komuniti yang di mana dia tinggal, perkara ini sangat-sangat mudah dan berjalan dengan lancar. Dan apabila semua urusan telah pun selesai, maka kita akan bawa jenazah itu ke tempat pengkebumian tanah perkuburan Islam di mana dia ditinggal dan juga yang telah pun ditetapkan. Jadi saya mengajak kepada diri saya dan kepada para pendengar sekalian, supaya apabila berlaku kematian, kita lakukan dengan tenang, dengan berjumpa ataupun menghubungi pihak-pihak yang berautoriti tersebut, hospital dan juga balai polis dan juga jawatan kuasa masjid. InsyaAllah pengurusan jenazah keluarga kita yang terdekat akan berjalan dengan baik dan lancar.
0: Ya, insyaAllah. Dan apabila berlaku sebarang contohnya pertikaian dan sebagainya, ya, berkaitan dengan urusanlah pengebumian ini, jadi bagaimana agaknya Tuan Haji cara yang terbaik untuk diselesaikan dengan pihak-pihak tertentu ni?
4: Baik, pertikaian ini banyak bentuknya. Misalnya pertikaian dengan sebab kenapa mayat itu lewat misalnya di hospital, ya. Kita kena ingat bahawa memang semua orang nak supaya bila kematian berlaku segera diuruskan, ya, dengan anggapan bahawa lama mayat itu menunggu itu merupakan suatu yang menyeksa mayat berkenaan. Tetapi dalam hukum syarak sebenarnya boleh dilewatkan dengan beberapa sebab. Misalnya berlaku kematian mengejut ataupun kematian dengan sebab lemah ataupun kerana ada unsur jenayah. Jadi pihak berkuasa, hospital, forensik dan sebagainya, mereka kena melakukan prosedur seperti postmortem bagi mengenal pasti punca kematian mayat tersebut. Jadi pihak waris janganlah mereka mendesak-desak ya, supaya disegerakan dan sebagainya, memang perkara tersebut suatu yang dibenarkan syarak. Mm-hmm. Itu juga misalnya kita nak supaya mayat itu disegerakan untuk disolatkan, boleh kita lewatkan sedikit lagi mana tidak menjejaskan fizikal mayat tersebut.
0: Mm-hmm.
4: Kiranya kita nak supaya lebih ramai kalangan jamaah yang menyembahyangkan jenazah tersebut.
0: Mm-hmm.
4: Bagaimana yang disebut oleh hadis Nabi, orang yang disolatkan antara 40 ke 100 orang, dan sudah pasti di kalangan mereka itu yang menyembahyangkan orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, maka ia memberi syafaat, pertolongan kepada si mati berkenaan. Pertikaian juga timbul berkaitan di mana perlu dikebumikan. Di kalangan ahli waris mak ayah kita daripada kampung Al-Ustah, Kota Baru misalnya, datang ke Kuala Lumpur, meninggal dunia di rumah anak. Jadi berlaku pertikaian antara adik-beradik, ada yang kata nak ke bumi di KL, ada yang kata nak hantar balik kampung yang 7-8 jam perjalanan.
0: Mm-mm.
4: Jadi kita ambillah perkara yang mudah, di mana bagaimana pandangan para ulama dan amalan di kalangan para sahabat Nabi terdahulu, di mana dia meninggal, di situ dia dikebumikan. Ya, itu sangat mudah. Pertikaian juga timbul misalnya berkaitan dengan tuntutan kepada jenazah tersebut. Misalnya ketika hidup ada hamba Allah ni masuk Islam, tetapi dia tidak ijtihad, dia tidak declare pengislaman tersebut. Jadi bila berlaku kematian, keluarga asal akan tuntut. Jadi dalam keadaan seumpama ini, dalam keadaan pertikaian yang berlaku yang banyak disebutkan di atas tadi, kita hendaklah menghormati peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa, yang sudah pasti tujuannya untuk memastikan pengurusan jenazah dan pengkebumian dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan baik. Dan jangan kita mengambil tindakan bersendirian, mengikut emosi dan sebagainya. Hubungi pihak-pihak yang insya Allah akan sedia membantu, khususnya di mana kita tinggal, ada pihak masjid dan surau yang akan membantu menyelaraskan urusan pengurusan jenazah dan pengkebumian itu.
0: InsyaAllah. Dan nak tanya Tuan Najib, berapa banyak tanah perkuburan yang ada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur setakat ini, dan bagaimana pula kalau ada yang niat nak wakafkan tanah kubur, prosedurnya Tuan Najib? Ya?
4: Baik, kita di wilayah Persekutuan ini ada dua jenis tanah perkuburan. Ya, satu adalah tanah perkuburan di bawah pengendalian ahli Koriah Masjid berkenaan.
0: Ya. Mm-hmm.
4: Bilangannya di wilayah Persekutuan sejumlah 16 tanah perkuburan di bawah kawal selia pihak Koriah, pihak masjid.
0: Mm-hmm.
4: Dan 20 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 20 di wilayah Persekutuan Labuan. Ya. Lain daripada itu, ada satu lagi jenis, iaitu yang dikawal dia oleh pihak Jawi, ya, yang disebut sebagai tanah perkuburan Islam Raudatus Sakinah, ataupun tanah perkuburan Islam dalam taman, ya, atau secara sistematik bersih dan seumpama keselamatan terjaga. Dan ini kita ada sebanyak 6, ada 7, maaf, ada 7. Itulah 6 di Kuala Lumpur dan juga 1 di Labuan. Selain daripada itu, yang dikawal dia oleh Perbadanan Putrajaya, ada 1 di Putrajaya. Dan begitu juga ada di bawah pengendalian pihak di BKS. Jadi bagaimana kita nak mewakafkan tanah kubur, ya, kita sangat-sangat memerlukan mana-mana pihak kalangan umat Islam yang berhasrat, berhajat untuk mewakafkan apa sahaja harta, masuklah untuk tanah kubur ataupun hartanah ataupun wakaf tunai dan sebagainya, dengan menghubungi pihak Majlis Agama Islam yang terdekat. Jadi kalau di wilayah Persekutuan dengan Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan, dia ada bahagian sumber dan wakaf yang akan memproses permohonan tersebut. Dan pastikan, ya, pihak Mawib belum menerima, dia akan melihat dari segi kesesuaian tanah tersebut, status pemilikan, pembangunan apa ni, tanah kubur mungkin ataupun tanah berhampiran pada masa yang akan datang. Jadi ini satu daripada amal jariah yang disebut oleh Nabi SAW. Apabila matinya seorang anak Adam, dia akan tinggalkan semua perkara, antaranya sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir, antaranya wakaf. Bagaimana juga disebut oleh ulama terkenal di Nusantara, Hamka, itu dia menyebut makanan yang kamu makan akan tinggal kotoran dan najis. Ya, harta yang kamu tinggalkan akan jadi rebutan di kalangan ahli waris.
0: Yeah. Ya,
4: sementara infak ataupun zakat ataupun wakaf, dia akan menjadi pahalanya berterusan sampai akhir hayat kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan satu minit Tuan Haji, sebelum kita menutup tirai untuk pagi ni kan, pesanan kepada masyarakat apabila kita bercakap tentang kematian dan pengurusannya.
4: Baik, pertama sekali saya ingin menyeru kepada masyarakat bagi memudahkan urusan pengurusan jenazah dan pengkebumian. Dalam keadaan kita ditimpa ujian kesusahan, masa itu kematian berlaku, jadi kena rancang daripada awal, iaitu sertailah tim khairat kematian di mana kita tinggal, pada masjid ataupun surau ataupun pihak komuniti, ya, dengan caruman yang sedikit, ya, lebih kurang. Kalau di tempat saya di Kajang misalnya, hanya RM50 setahun. Dan sekaligus untuk semua hidup RM500, dia akan cover melindungi seluruh ahli keluarga kita yang tinggal bersama. Jadi kalau 5 anak, 5 anak dengan kita, dengan isteri 7 orang. Ya. Jadi caruman yang sedikit tersebut dia akan cover dari segi bayaran-bayaran yang berkaitan. Pengurusan jenazah, ya, termasuklah juga pengkebumian akan diuruskan. Jadi walaupun begitu, selain daripada itu, mereka yang bekerja sebagai penjawat awam, ada skim khairat kematian juga yang dikelolakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, boleh untuk kepada mereka. Yang bekerja swasta, ada skim khairat dengan Perkeso, dengan tabung haji misalnya, ada skim TH khairat. Caruman RM28 sahaja akan cover sebanyak RM12,000. Itulah juga pendengar-pendengar kita di Felda, di Felkra juga saya yakin ada. Malah mereka yang terdiri daripada asna fakir miskin di wilayah persekutuan, ya, MAWIB akan bantu dari segi pengkebumian dan pengurusan jenazah tersebut. Begitu juga mayat yang tidak berwaris. Yang kedua, kita nak menyeru juga kepada para jamaah, ya, supaya di kalangan ahli keluarga kita, anak-anak yang ramai tersebut, pastikan ada seorang dua yang boleh menguruskan. Yang menguruskan misalnya bagaimana pengurusan fardu kifayah. Dia tahu mana nak kafankan, nak solat mandikan, nak solat, nak kebumikan. Jadi kalau semua anak-anak lebih tahu melalui kursus-kursus pengurusan jenazah, ini sangat-sangat membantu apabila berlaku kematian, supaya kematian itu diterima dengan redha, dan yang keduanya diurus dengan baik, dengan lancar, dengan kerjasama daripada semua ahli waris berkenaan.
0: Ya. Jadi terima kasih perkongsiannya untuk pagi ni Tuan Haji, ya.
4: Ya, sama.
0: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia, kita dah bersama Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, untuk perkongsian kita pagi ini berkenaan dengan pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan. Seketika waktu untuk pengakhiran pagi ini, kita nak dengar apa pula pesanan Kak Bedah Tudung Bawal pagi ini.

Diana, sejak bila ya agaknya telefon bimbit ni lebih laju daripada hati kita? Sebab apa Kak Beda cakap macam tu? Sebab sekarang ni orang kalau nampak seseorang itu ditimpa musibah ataupun kecelakaan kan? Dia rakam dulu, dia tolong kemudian dan kadang-kadang tu tak tolong langsung. Ya Allah, apalah nak jadi dengan manusia hari ini ya? Kalau dulu kan kita nampak orang terjatuh, kita cepat-cepat akan berlari tolong nak angkat orang tu bangun. Kalau kita nampak berlaku kemalangan, cepat-cepat kita telefon ambulans kan. Kalau kita nampak orang pengsan, masing-masing cepat cari air, nak bagi bantuan, nak sedarkan orang yang pengsan tu. Tapi hari ni kalau berlaku saja kemalangan, belum sempat jadi apa-apa, 10 orang keluarkan telefon masing-masing ya. Yang datang tu bukannya nak hulurkan tangan bagi bantuan, tapi nak cari sudut rakaman yang paling jelas. Ya Allah, siap boleh cakap, tepi sikit, tak nampak ni saya nak rakam. Ada tu apa, siap buat live TikTok. Sebab apa? Sebab nak dapatkan gift dan nak dapatkan follower. Ya Allah, sampai macam tu sekali ya hati manusia hari ini. Yang datang bukannya nak hulurkan bantuan, tapi nak merakamkan kejadian. Sepatutnya apa? Sepatutnya tolonglah. Ini saya pun nak buat video supaya apa? Supaya

dah viral satu Malaysia ya, dekat sosial media. Satu Malaysia dah tengok dulu sebelum keluarga mangsa tengok. Ya Allah, pernah tak kita fikir ya, bagaimana agaknya perasaan ahli keluarga mangsa apabila mereka tahu berita tu dah tular, dah tersebar dengan mengaibkan keluarga mangsa, dengan mengaibkan mangsa. Wahai sayang-sayang sekalian, kadang-kadang kita pernah terfikir tak bagaimana agaknya perasaan ahli keluarga mangsa ya, apabila mereka tahu berita itu melalui video yang tersebar, namun bukannya melalui panggilan khusus untuk mereka. Betul tak? Kamera bukan kata tak boleh merakam. Boleh merakam. Ada keadaan tertentu, rakaman memang penting juga. Contohnya, kita boleh jadikan rakaman itu sebagai bukti untuk siasatan ataupun membantu pihak berkuasa memahami apa yang berlaku. Tapi kalau kita berada di tempat kejadian dan keadaan selamat untuk membantu, bukankah lebih baik kita dahulukan bantuan daripada tontonan? Betul tak? Baiklah, Kak Beda tak nak cakap lama-lama lah hari ini. Kak Beda dah penat. Seperti biasalah, Kak Beda nak pesan ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Beda ya. Hati-hati dengan apa yang kita kongsikan hari ini dan kita rakamkan juga, berhati-hati. Baiklah, untuk topik pagi kita pagi ini ya, guru mengaji anda siapakah, ustazah ataupun ustaznya ya. Sebelum saya menutup tirai untuk pagi ini, dan saya nak serahkan pukul 8 pagi kepada rakan penyampai Aisyik FM, Iman katanya masa sekolah rendah dulu saya mengaji Iqra, tapi bila saya sekolah menengah dahulu saya mengaji pun saya pun mengajilah Al-Quran di sekolah dahulu sampailah sekarang ya. Nama ustaznya siapa tadi? Ustaz Murizal Josti. Harap Ustaz Murizal ni dengarlah Salam FM. Kak Akuma kata masa kecil opah saudara ajar, lepas tu ada kawan dia pandai baca Al-Quran namanya Tun. Lepas tu dah berusia belajar dekat Ustazah Azizah, tapi jauh dari rumah. Masa tu time COVID pula tu, teruslah saya belajar online. Kak Akuma belajar dengan Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Uwais. Yang hairannya bila dah berusia ni otak cepat pula tangkap. Masa budak-budak remaja banyak main kot. Tu dia, jadi susah nak masuk. Macam tu lah ya, zaman akan nakal kita. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga anda dapat cari guru untuk menimba ilmu ya, kerana dengan guru kita belajar adab sebelum ilmu, memahami yang benar daripada yang sama-sama, dan dibimbing agar tidak tersasar dari kita mencari keredaan Allah. Sampai jumpa lagi. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa.

Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas